nafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kasultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Kalau kata pepatah, asam di gunung, garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan Utara.

teman-teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arek Asmaya, teman-teman di orang negeri kamu. Oke, teman berdua, sebelumnya berbagi informasi seputar perkiraan cuaca akan kami hadirkan lagu-lagu hiburan untuk kamu. Tetaplah di berdua, teman terbaik kamu.

Kalau di Indonesia disebut sepak bola, ternyata dalam bahasa Inggris ada dua sebutan loh, yaitu football dan soccer. Kira-kira bedanya apa ya? Saat pertama kali sepak bola ditemukan pada abad ke-19 di Inggris, ada juga permainan bola lainnya yaitu rugby. Bedanya, sepak bola hanya menggunakan kaki, sedangkan rugby boleh menggunakan tangan, kaki, dan bagian tubuh lainnya. Olahraga rugby ternyata juga berkembang dan sering disebut dengan football. Charles Rayford Brown yang pertama kali mencetuskan kata soccer sebagai pengganti kata football. Kata tersebut merupakan singkatan dari Association Football atau ESOC yang kemudian ditambahkan akhiran R. Kata e-soccer kemudian dibaca lebih singkat menjadi soccer dan terus digunakan sampai sekarang. Jadi, kata mana yang harus dipakai untuk mengatakan sepak bola dalam bahasa Inggris? Tentu dua-duanya bisa dipakai. Tapi kebanyakan orang akan menyebutnya dengan kata football. Hanya orang Amerika Serikat dan beberapa negara lain seperti Korea dan Filipina yang menggunakan kata

0: Search.
1: Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas.
2: Oke, teman perdua, teman terbaik, kamu lagu-lagu hiburan aku cukup sampai di sini ya. Dan kami sudah tersambung ya bersama podcaster BMKG Natuna yang saat ini sedang bertugas. Ya, ada Bung Marcel yang akan menyampaikan seputar perkiraan cuaca di sepanjang hari ini. Teman perdua ya, hari ini hari Senin tanggal 27 Juli 2026. Halo, selamat pagi.
3: Halo, selamat pagi Mas.
2: Oke, Bung Marcel yang bertugas pagi ini.
3: Siap, benar Mas.
2: Iya, gimana kabarnya pagi ini Bung Marcel?
3: Sehat-sehat dan harus tetap semangat Mas.
2: Harus tetap semangat. Baik, Bung Marcel silakan ya untuk melaporkan seputar perkiraan cuaca ya di sepanjang hari ini di wilayah Kabupaten Natuna.
3: Baik, terima kasih Mas. Selamat pagi teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna. Bersama saya Marcelino Kartodinujo, forecaster BMKG Ranai yang bertugas. Izin menyampaikan informasi cuaca hari ini di wilayah Kabupaten Natuna, Senin 27 Juli 2026. Adanya belokan angin atau shear line serta kelembapan udara di atmosfer yang cukup tinggi di sekitar wilayah Natuna menyebabkan ketersediaan uap air tinggi dan mendukung pertumbuhan awan hujan. Cuaca di wilayah Natuna hari ini diperkirakan berawan dan berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan. Berikut kondisi cuaca di wilayah Natuna hari ini kami perkirakan. Untuk pagi hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan cerah berawan hingga berawan. Untuk siang hingga sore hari secara umum kondisi cuaca diperkirakan dalam keadaan berawan dan terdapat potensi hujan ringan di wilayah Pulau Laut, Subi, dan Serasan. Untuk malam dan dini hari secara umum kondisi cuaca dalam keadaan berawan hingga berawan tebal. Suhu udara diperkirakan berkisar antara 24 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 65 hingga 94%. Pola angin bergerak dari arah barat daya dengan kecepatan angin berkisar antara 4 hingga 30 km per jam. Untuk keadaan gelombang laut di wilayah perairan Laut Natuna berkisar antara 0,5 hingga 1,25 meter atau dalam kategori rendah hingga sedang. Kami menghimbau untuk teman-teman Pro 2 dan para pendengar Pro 1 RRI Ranai Natuna untuk selalu waspada terhadap pertumbuhan awan gelap dan tebal yang menjulang tinggi atau dalam istilah lain disebut awan cumulonimbus karena dapat memicu terjadinya guntur disertai petir, hujan lebat dan angin kencang yang disertai peningkatan tinggi gelombang secara tiba-tiba. Untuk informasi lebih lanjut mengenai cuaca di wilayah Natuna, dapat hubungi kami di nomor 0811-777-8424 atau bisa juga lihat Instagram kami BMKG Ranai dan Facebook kami Info BMKG Ranai. Serta teman-teman dapat mengunduh aplikasi Info BMKG untuk mendapat update terkait informasi cuaca. Selalu utamakan keselamatan dalam beraktivitas. Semoga bermanfaat. Terima kasih.
2: Baik, terima kasih kembali buatnya Bung Marcel yang sudah menyampaikan laporan terkini seputar perkiraan cuaca di wilayah Kabupaten Natuna. Dan teman berdua ya, kamu juga bisa monitor ya di siaran kami melalui di streaming kami RRI Digital. Nah, jadi teman berdua barangkali kamu ingin mendengarkan informasi-informasi seputar perkiraan cuaca atau informasi ringan, nah mungkin teman berdua yang kemarin di 99,2 FM, nah jadi kamu sekarang juga bisa monitor siaran kami melalui di RRI Digital, gampang dan mudah teman berdua dimanapun kamu berada. Oke, teman berdua untuk kali ini ya, mungkin kamu yang lagi berada di sekolah ya, tetap semangat untuk teman Pro 2, apalagi di suasana Senin, cuaca hari ini juga bagus ya. Yang pastinya kamu lebih fokus untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang sudah kamu siapkan kali ini. Oke, teman Pro 2 untuk menemani di ruang dengar kamu pagi ini menjelang pukul 8 sudah aku siapkan lagu-lagu bagus dari aku untuk kamu. Tetaplah di Pro 2, teman terbaik kamu.
0: 99,2 FM Pro 2 RRI Ranai, teman

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan, hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

Tetes air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Toto, ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Eh, ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri. Sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

0: Toto. Ini apaan dah garis kuning-kuning di trotoar?
1: Oh, itu namanya tuh guiding block.
0: Guiding block? Hiasan di trotoar ya?
1: Ngabur.
2: Guiding block gak cuma hiasan loh. Garis ini tuh penting untuk penyandang disabilitas netra. Setiap guiding block punya bentuk yang berbeda-beda. Ada yang bentuknya bulat dan garis lurus. Nah, yang garis lurus punya arti jalan terus. Kalau yang bulat sebagai peringatan untuk berhenti berjalan. Biasanya bulatan ini ditempatkan di sudut belokan jalan atau jalan yang putus karena dinding.

Bangsa Indonesia sedang menghadapi 5 ancaman utama. Ancaman krisis moral, ideologi, jati diri dan ketahanan nasional. Ancaman faham radikalisme, ancaman narkoba, korupsi, gaya hidup hedonisme, dan konsumerisme. Ancaman hoax, konflik horizontal dan perpecahan. Ancaman disrupsi digital, lapangan kerja yang terbatas, dan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Gerakan Bagimu Negeri, sebuah gerakan yang diinisiasi oleh para inisiator yang memiliki visi dan keprihatinan yang sama. Gerakan ini bersifat formal dan informal, lintas sektor, sehingga dapat diikuti berbagai elemen bangsa tanpa sekat birokrasi. Ayo bergabung dalam Gerakan Bagimu Negeri. Ibu Pertiwi memanggil seluruh elemen bangsa.

Siapa yang tidak kenal istilah fotografer? Sebuah profesi yang saat ini banyak digemari masyarakat dan sangat dibutuhkan untuk mendokumentasikan setiap momen yang ada. Tapi tahukah kalian siapa fotografer pertama di Indonesia? Dia adalah Kasihan Cepas. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 15 Januari 1845. Cepas mengawali karirnya sebagai anak magang di bawah bimbingan Simon Willem Kamerik yang merupakan anggota fotografer Keraton Kesultanan Yogyakarta. Hingga pada tahun 1871, Cepas akhirnya terpilih menjadi pelukis dan fotografer Keraton Yogyakarta. Setelah menjadi fotografer Kesultanan, Kasihan Cepas pun mendirikan studio foto pribadi miliknya yang bertempat di lantai 2 rumahnya yang berada di daerah Loji Kecil Wetan yang sekarang dikenal dengan nama Jalan Mayor Suryotomo, Yogyakarta.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan

0: Mata Air Pancasila.
1: Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya berpesan kepada seluruh bangsa Indonesia untuk bersama-sama memastikan demokrasi di Indonesia dapat terus berjalan. Hindari tindakan-tindakan yang dapat mempertajam polarisasi dan perpecahan di masyarakat, sehingga stabilitas dan kepastian hukum dapat terjaga demi keberlanjutan pembangunan. Di tengah situasi regional dan global tidak kondusif seperti saat ini, penting bagi kita untuk secara terus-menerus memperkuat ketahanan nasional. Dengan cara itulah kita dapat saling menjaga harkat dan martabat bersama sebagai sebuah bangsa. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua.

garam di laut. Asamnya dari gunung, garamnya dari laut. Tapi bagaimana kalau garamnya dari gunung? Emang ada? Pasti bertanya-tanya. Tapi memang, ada garam yang dihasilkan bukan dari laut, seperti garam Himalaya. Sama dengan namanya, garam ini memang didapatkan dari tambang garam Keura yang berada di dekat pegunungan Himalaya di Pakistan. Tambang garam ini merupakan salah satu tambang garam tertua dan terbesar di dunia. Berbeda dengan garam pada umumnya yang berwarna putih, garam Himalaya justru berwarna merah muda. Konon, warna ini berasal dari kandungan mineral alami dalam garam Himalaya yang lebih banyak daripada garam yang biasa kita kenal. Tidak hanya di luar sana, di Indonesia juga ada garam yang dihasilkan di pegunungan dan jauh dari laut, tepatnya di kawasan Krayan, Kalimantan.

Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, balik lagi bersama aku Arang Kasmaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman berdua senatuna. Udah kerasa belum ya? Tinggal 3 minggu lagi kita akan menyambut HUT RRI ke-81. Nah, berarti kita udah masuk masa-masa paling seru ya, yang dimana nanti bendera mulai dipasang, lomba-lomba mulai direncanain, dan semangat kita Indonesia mulai berasa lagi ya. Makanya pagi ini di Beranda Asta Citra kita ngobrolin menyambut 17-an atau menyambut di hari kemerdekaan Republik Indonesia ke-81 ya, dengan semangat kita Indonesia. Karena merdeka itu bukan cuma upacara, tapi juga soal kita bareng-bareng jaga persatuan. Nah, kita mulai ya dengan lagu wajib pas Agustus hari merdeka, teman berdua. Oke, teman berdua tetaplah di berdua teman.

0: Penggunaan gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Teman berdua, teman terbaik kamu, baik lagi bersama aku Harlan Kasmaya untuk di ruang dengar kamu, teman berdua. Oke, teman berdua ya, aku akan berbagi informasi untuk kamu. Di mana teman berdua, tahun ini tema HUT RRI ke-81 adalah Bersatu Berdaulat Rakyat Sejahtera Indonesia Maju. Dalam banget ya artinya, bersatu kita Indonesia, enggak peduli beda pilihan, beda suku, beda agama, pas 17-an kita tetap satu lapangan berlomba-balap karung. Berdaulat kita jaga Natuna, jaga laut kita, jaga produk lokal kita. Rakyat sejahtera, UMKM kita naik. Juli 2026 ekspor UMKM naik 12% loh. Indonesia maju, anak muda kita udah go internasional. Jadi nyambut 17-an, tahun ini jangan cuma pasang umbul-umbul ya, tapi juga pasang semangat buat negeri. Oke. Teman perdua tetaplah di perdua teman terbaik kamu. Aku akan kasih lagu biar makin semangat ini ya.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.
1: Capek. Main game
2: Alpha is online.
3: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
1: Maaf, Pak, maaf.
3: Sana cepat.
1: Iya, iya.
3: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
1: Pak. Papa.
3: Apa?
1: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
4: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.
3: Balik lagi di Asta Cita Teman Pro 2. Ngomongin 17-an, pasti setiap daerah punya cerita unik ya. Di Natuna biasanya paling rame lomba perahu, tambah di pantai, sama-sama makan kerupuk ya. Di tingkat RT RW udah mulai rapat belum ya? Dan nakes udah kumpul belum ya? Yang buat kamu nih, dimana pemerintah pusat udah ngeluarin edaran mulai 1 Agustus 2026, seluruh instansi dan rumah wajib pasang bendera merah putih sampai akhir bulan. Terus bakal ada juga festival merah putih di beberapa kota besar di Kepulauan Riau. Isinya pameran UMKM dan budaya. Ini momen paling pas ya buat nunjukin kita Indonesia. Tolong menolong, pasang bendera, yuran buat lomba anak, juri lomba yang adil, hal kecil tapi ngaruh besar. Nah, biar nostalgia lagi, kita putar lagu yang tiap dengar langsung pengen lomba. Ayo kita mau berdua ya, gak terasa 30 menit udah nemenin kamu teman berdua. Intinya menyambut 17-an itu menyambut semangat kita Indonesia. Mulai pasang bendera, mulai latihan lomba, kemudian mulai tebar senyum ke tetangga, karena kemerdekaan itu dirayakan bareng-bareng. Kita ketemu lagi bulan depan pas puncaknya ya. Saya pamit dengan lagu-lagu penutup paling merinding teman berdua ya. Oke, ya ringkas mundur pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di beranda Asta Cita berikutnya.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BPKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Yoi, pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
3: Oh. Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
4: Iya, Mbak. Euis.
1: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
5: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Ji, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Yaelah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Joni, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuman gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, Bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis.
2: Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
2: Muhun, abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Gak usah malu berbahasa daerah, karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
4: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
5: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
6: 105,9 MHz Pro 2 RRI Ranai, teman terbaik kamu.
7: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
8: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, gak bakal ada polisi, tenang aja.
7: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm itu bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
8: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya, tau gak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya gak bener sih? Jatuh kan?
9: Jangan lupa selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Bentar lagi saya sampai. Halo, kenapa Yan? Itu ada di dalam lemari, lihat dulu kenapa.
1: Aduh, siapa lagi sih?
0: Halo,
2: lo

Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 pasal 106 ayat 1 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan wajib mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. Sementara itu dalam pasal 283 disebutkan bahwa setiap orang yang mengemudikan kendaraan bermotor di jalan secara tidak wajar dan melakukan kegiatan lain atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp750.000. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro2 RRI Bandar Lampung.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Dengan kemajuan teknologi, makin banyak inovasi dan budaya baru yang mengubah dunia. Sah-sah saja sih selama perubahan itu membawa ke hal positif. Tapi, kalau sampai mengubah jati diri kita, mending pikir-pikir lagi deh. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika semboyan kita. Mari jaga keaslian Indonesia kita.

0: Besok pagi jam 7, kumpulkan tugas presentasi ya.
1: Iya, Bu.
2: Ah, ngerjain tugasnya ntar siang aja ah. Masih lama juga.
3: A few inches later.
2: Ah, ntar aja deh, sore. Mau main game dulu.
3: A few moments later.
2: Duh, lapar. Tapi udah jam 5 sore. Makan dulu aja kali ya.
3: One eternity later.
2: Jam 7 malam kan mau nongki ya sama Dina. Yaudah deh, ngerjainnya nanti aja. Malam sekalian tidur.
3: A few inches later.
2: Duh, capek banget. Kayaknya gak mungkin deh ngerjain tugas sekarang. Besok aja deh, subuh sebelum berangkat. Sekarang nonton drakor sambil tiduran deh.
3: Eventually.
2: Udah jam 7. Mana kuliah mulai jam 7 lagi. Aduh, tugas belum dikerjain. Ini kan masuk penilaian ujian. Aduh, gimana nih?
4: Menunda pekerjaan sama dengan menunda masa depan yang lebih baik. Kerjakan sekarang.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, di mana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Sayang udah siap kan? Nih helmnya.
1: Udah dong, ngapain sih pakai helm? Nanti rambut aku rusak. Ini tuh sengaja aku blow buat acara hari ini. Lagian kan kondangan depan gang doang, nggak bakal ada polisi, tenang aja.
0: Tapi sayang, nanti kalau kenapa-kenapa gimana? Pakai helm tuh bukan cuma gara-gara takut sama polisi, tapi biar kita aman juga.
1: Ih, ribet banget deh kamu. Rambut aku ini lama ngeblownya tau nggak sih? Yaudahlah, aku jalan aja sama yang lain. Aduh, yang kok kamu bawa motornya nggak bener sih? Jatuh kan?
2: Jangan lupa, selalu pakai helm jika berkendara dengan roda 2. Lebih baik antisipasi daripada celaka di kemudian hari.

0: Sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

banyak banget ya nyamuknya di sini. Pantes. Gimana gak banyak nyamuk coba? Baju kotor bukannya dicuci, malah digantung.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan serame ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya, emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Oke, Tahun Pro 2 sudah pukul 11.10 menit waktu Indonesia Barat ya. Nah, Tahun Pro 2 yang mengarahkan selaku ya lagu pop mancanegara. Tahun Pro 2 bisa bergabung ya bersama Penny Tahun Pro 2 lewat Instagram kita di Pro 2 Rarai dan di Facebook di Pro 2 Ramai. Silakan Tahun Pro 2 ya, ada lagu dari Curse dulu ya. Waktu Tahun Pro 2 tadi ada lagu judulnya Love You With All My Heart, yang lagu dari Curse ya. Oke, Tahun Pro 2 masih Penny tunggu kebersamaan kamu ya. Di siang hari ini cuaca lumayan mendung ya, masih enak banget ya untuk kita menjalani berbagai aktivitas di siang hari ini ya.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

0: Dek, ini jalan kenangan papa sama mama loh.
1: Cie, apalagi ya dong papa sama mama. Tapi dulu di sini banjir kayak gini nggak sih pak?
0: Kalau di sini enggak.
1: Kalau sekarang kenapa jadi sering banjir gini ya? Emang zaman papa dulu gimana pak?
0: Ya dahulu tak ada bangunan di dalam hutan. Dahulu hutan adalah hutan. Hutan bersahabat dengan sungai dan sungai sahabat kita. Saling menjaga dan saling melengkapi. Anakku, hutan adalah tempat menyimpan air. Hutan, sungai adalah ruh kehidupan kita.
2: Air, kecil jadi sahabat, besar jadi bencana. Tak ada air, terhenti kehidupan.
3: Cangya, cuanen, nendom, game, nendom.

Oke, Top Pro 2 sudah pukul 11:45 waktu Indonesia Barat. Ini informasikan untuk kamu kaum muslimin dan muslimat yang masuknya waktu salat fardu zuhur di pukul 11:56 waktu Indonesia Barat. Nah, Top Pro 2 lagu-lagu bernuansa islami ya akan dihadirkan untuk teman Pro 2.

Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu adalah sahabat Nabi yang mengajarkan kepada dunia bahwa kemuliaan tidak diukur dari status, warna kulit, atau harta, tetapi dari iman dan keteguhan hati. Bilal adalah seorang budak berkulit hitam dari Habasyah. Saat Islam mulai disebarkan, ia termasuk orang pertama yang menerima kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keimanannya. Membuat tuannya murka, Bilal disiksa dengan sangat kejam, ditindih batu besar di padang pasir yang panas agar ia kembali kepada kekufuran. Namun di tengah penderitaan itu, Bilal hanya mengucapkan satu kata. Keteguhan Bilal mengguncang hati banyak orang hingga akhirnya Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu anhu membelinya dan memerdekakannya karena Allah. Setelah merdeka, Bilal tidak mencari kehormatan dunia, ia justru mendapat kemuliaan besar di sisi Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memilih Bilal sebagai muazin pertama dalam Islam karena suaranya yang jujur lahir dan iman yang tulus. Setiap kali azan berkumandang, suara Bilal bukan hanya memanggil manusia untuk sholat, tetapi juga menjadi simbol kemenangan iman atas penindasan. Suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata bahwa beliau mendengar suara langkah Bilal di surga. Ini menunjukkan betapa tinggi derajat Bilal di sisi Allah, meski di dunia ia pernah dianggap rendah. Setelah wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bilal tidak sanggup lagi mengumandangkan azan di Madinah. Suaranya terhenti karena rindu yang mendalam kepada Nabi. Ia memilih menjauh, menjaga cintanya dengan diam dan doa. Kisah Bilal bin Rabah mengajarkan kita bahwa kesabaran melahirkan kemuliaan, iman membuat seseorang kuat meski tertindas. Allah meninggikan derajat orang yang ikhlas. Dari seorang budak yang disiksa, Bilal diangkat Allah menjadi suara Islam yang abadi. Semoga kisah ini meneguhkan hati kita untuk tetap istiqomah dalam iman apapun ujian yang datang.

bin Abi Thalib berkata, "Kenali kebenaran, maka kamu akan tahu orang-orang yang benar. Benar tidak diukur oleh orang-orangnya, tetapi manusia diukur oleh kebenaran."

0: Maaf, Pak. Maaf.
1: Sana cepat.
0: Iya, iya.
1: Hah, anak sekarang pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak. Papa.
1: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
2: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.

0: Masih di Pro 2 tempat terbaik, kamu tahu Pro 2. Nah di Pro 2 siang hari ini, tahun Pro 2 ya, di pojok UMKM. Tentunya di siang hari ini Penny sudah terhubung ya bersama narasumber kita, tahun Pro 2, yang akan berbagi pengalaman ya terkait dengan UMKM tentunya ya. Nah ada owner ya dari Raja Kebab Lumpia ya, Kabupaten Natuna di tahun Pro 2. Ada Kak Rajab ya, langsung aja kita sapa. Halo, selamat siang Kak Rajab.
1: Halo, selamat siang Kak Penny.
0: Siang kembali, gimana nih kabarnya di siang hari ini?
1: Alhamdulillah baik Kak.
0: Sehat ya Kak ya?
1: Alhamdulillah
0: sehat. Sehat ya, ya. Kak Rajab ya, mungkin di siang hari ini kita akan berbagi pengalaman aja nih Kak Rajab ya, terkait dengan mungkin teman Pro 2 yang pengen memulai juga ya membuka usaha. Nah kita juga pengen ya, tahu nih Kak Rajab, bagaimana sih pertama kali ya Raja Kebab Lumpia ini bisa terbentuk. Nah bisa diceritain gak sih Kak Rajab? Itu gimana Kak pertamanya?
1: Mau koreksi dikit. Namanya itu Raja Lumpia Beef.
0: Oh, Raja Lumpia Beef ya. Oke.
1: Iya.
0: Oke.
1: Awal mulanya kita nemu-nemu inspirasi itu dari TikTok juga sih, dari media sosial.
0: Iya.
1: Banyak kita saling sharing video-video makanan, video-video UMKM orang-orang di TikTok.
0: Iya.
1: Terus kami lihat, ketemu deh video kayak orang bikin lumpia bib, kayaknya enak gitu kan. Terus setelah dipikir-pikir, kayaknya lumpia bib ini ada peluang nih, peluang pasar untuk di Natuna gitu. Soalnya di Natuna belum ada yang bikin lumpia bib. Terus mungkin pertama mikirnya di usaha lumpia bib ini akan memperoleh penghasilan atau sedikit peningkatan ekonomi lah untuk kami gitu kan. Terus kebetulan juga si partner usaha ini punya hobi juga dalam memasak gitu. Jadi saya kira pas lah untuk kita buka usaha seperti itu.
0: Oke.
1: Dan juga kami mengira awalnya potensi keuntungan dari produk yang kami tawarkan ini akan, ya begitulah, akan mendapatkan keuntungan yang memadai. Seperti itu Kak.
0: Oke. Berarti dari referensi pertama itu dari TikTok ya Kak ya?
1: Ya, dari TikTok saling share, itulah saling share video-video tentang UMKM. Seperti itu. Jadi setelah mikir-mikir, jadi pengen berusaha, jadi pengen punya usaha UMKM gitu.
0: Nah untuk namanya sendiri nih Kak, kenapa sih diambil Raja Lumpia Beef ya? Nah itu kenapa sih Kak, terinspirasi dari mana sih gitu?
1: Ya, pertama karena mikirnya raja kan, raja ini kayak pemimpin gitu. Gak ada yang lebih tinggi daripada raja dulunya, kalau di setiap kerajaan. Kami ngambil Raja Lumpia Beef biar kayak di Natuna itu gak ada lumpia yang lain selain Raja Lumpia Beef, kayak gitu. Ya.
0: Nah, kan lawan dari raja adalah ratu nih Kak. Tuh, sehingga jadi ratu.
1: Kalau kita bikin nama ratu agak kurang kena sih, ratu lumpia bib. Atau lebih tunduknya ke raja soalnya.
0: Oke.
1: King ya kan.
0: Gitu ya. Supaya menjadi rajanya lumpia di Kabupaten Natuna gitu ya. Nah, Kak, ini berarti terbentuk di tahun berapa sih Kak untuk Raja Lumpia Bib ini?
1: Pertama kali tahun 2025 Kak. Di September 2025 kami mulai usaha ini.
0: Berarti udah hampir mau 1 tahun ya Kak?
1: Ya, nanti September nanti genap setahun.
0: Oke. Nah, Kak, ya. Untuk mendapatkan stok bahannya gimana, Kak? Kan memang kalau kayaknya kalau dari bahannya enggak semuanya bisa dapat di Natuna ya, kecuali daun selada kayaknya mungkin bisa. Nah, untuk bahan yang lainnya, bahan utamanya apalagi lumpia, pasti dapatnya dari luar. Itu gimana tuh, Kak?
1: Ya, untuk kulit lumpia, kulit tortilanya itu kayak daging, itu pesan sih, Kak. Kami ada kayak suppliernya, kami pesan nanti datang, tapi nggak semata-mata hanya pesanan kami. Orang tuh pesan untuk jual di tokonya juga, nanti kami tinggal ngambil gitu.
0: Iya. Oke.
1: Pernah kayak daging, kulit lumpia, kulit tortilla itu dari luar sih pesannya. Ada suppliernya.
0: Oke. Pernah nggak sih, Kak, ini bahannya itu sulit untuk didapat gitu, Kak? Karena transportasi pasti mempengaruhi ya, Kak, untuk bahan pokoknya.
1: Pernah nggak kemarin? Pernah, itu hampir 1 bulan kulit lumpianya nggak nyampe karena bukit rayanya dok. Terus suppliernya nggak bisa ngirim barang kan. Terus pernah juga kosong daging, itu hampir 1 bulan juga gara-gara keterlambatan masuk kapal kan. Jadi sering juga sih kosong.
0: Oke, berarti ya kak,
1: nggak cuma di daging sama kulit aja, selada pun kadang-kadang sering kosong.
0: Oh gitu ya.
1: Iya, pas orang udah panen semua kan. Jadi stok di kebunnya habis, jadi kosong. Kami ganti ke yang lain gitu.
0: Jadi kalau bahannya kosong berarti otomatis nggak bisa jualan jadi ya, Kak ya?
1: Iya, kalau bahannya kosong tutup, Kak.
0: Oh, tutup. Ya, itu
1: sampai bahannya ready lagi baru kita buka lagi.
0: Oke, itu yang jadi kendalanya ya dalam berjualan.
1: Iya, betul.
0: Oke, itu jadi kendalanya dalam berjualan lumpia bib nih ya di Kabupaten Natuna gitu. Karena akses transportasinya yang agak sulit ya. Nanti apalagi mau masuk musim utara nih, Kak, kayaknya harus nyetok dulu nih. Nyetok dulu ya.
1: Nanti mungkin nyetok dulu bahan-bahannya kayak daging, kayak ayam kan. Daging ayam, kulit tortilanya, kulit lumpia, karena bahan-bahan itu diambil dari luar, nggak diproduksi di Natuna gitu.
0: Oke. Nah, untuk yang dijualan di Raja Lumpia Bib ini apa aja sih variannya, Kak? Selain pasti kita tahu pasti lumpia bib pasti ada jadi andalan ya. Yang lain ada nggak, Kak?
1: Dari varian lumpia itu ada lumpia bib, lumpia chicken, lumpia spesial. Terus kita ada kebab tortilla, terus ada kebab lumpia. Kebab lumpia ini banyak variannya, Kak. Ada lumpia, kebab lumpia sosis, kebab lumpia telur, kebab lumpia nugget, kebab lumpia bib, kebab lumpia chicken, dan bisa tambah topping lagi nih, jadinya bisa spesial, bisa tambah topping apa gitu.
0: Oke. Nah, yang paling banyak diminati itu yang mana sih, Kak? Varian apa sih yang paling diminati masyarakat gitu?
1: Untuk dari pertama sih, dari pertama buka itu orang-orang pada suka lumpia bib, Kak.
0: Oh, lumpia bib.
1: Ya, terus yang keduanya pastinya kebab tortilla bib. Nah, itu best seller-nya untuk sekarang.
0: Oke. Nah, Kak, untuk boleh kita spill nggak sih, Kak, untuk modal awalnya dalam membuka Raja Lumpia Bib ini berapa sih, Kak, yang dibutuhkan gitu?
1: Untuk modal awal itu kan sekitar 3 jutaan. Itu pas modal awal itu gerobaknya masih nyewa sih. Beli gerobak sendiri karena mau modal pas-pasan dulu.
0: Iya.
1: Modal awalnya segitu, Kak.
0: Oke, berarti sekitar 3 jutaan ya, Kak ya. Itu pun belum include semuanya sebenarnya ya, Kak ya.
1: Itu baru awal-awal kecil-kecilannya dulu. Kemarin enggak beli daging yang langsung stok banyak. Nggak, kita masih beli per hari kemarin.
0: Oh, per hari.
1: Misal untuk buka hari ini beli paginya gitu. Untuk buka besok beli pagi besok gitu.
0: Oke. Okay. Nah, untuk varian harganya itu di kisaran berapa sih, Kak? Kalau misalnya jualan di gerobak Raja Lumpia Beef, Kak?
1: Oke. Kemarin di awal-awal kita buka itu harganya masih normal. Di kalau kebab El Sosis itu masih di 6.000, Kak. Tapi setelah ada kenaikan bahan pokoknya kayak minyak, kayak kulit, kayak dagingnya naik, jadi ya terpaksa lah kami naikin harganya kan. Dari 6.000 naik ke 8.000. Terus kebab tortilanya dari 16 naik ke 18. Terus lumpia beef dari 18 naik ke 20.
0: Kenaikan harga, kenaikan bahan pokok ini, Kak, mempengaruhi nggak sih untuk kualitas rasa dari Raja Lumpia Beef ini, Kak?
1: Oke, tentunya dengan kenaikan harga ini, kualitasnya nggak akan kami kurangi, Kak. Walaupun kualitas, kuantitas kebab atau lumpianya tetap ukuran dan takaran yang sama, nggak dikurangi apapun gitu. Dan insya Allah rasanya pun sama kayak di awal-awal buka gitu.
0: Tetap konsisten ya sama rasanya ya, Kak, ya?
1: Tetap konsisten dong, biar konsumen tetap bahagia gitu.
0: Iya, kadang kan harga barang naik, bahan naik, nah mulai tuh rasanya pasti agak sedikit berbeda gitu ya.
1: Ya, ya. Kalau di kita di Raja Lumpia Beef tetap mengutamakan konsumen.
0: Oke, tetap kualitas yang dipentingkan nih, Kak.
1: Siap, nggak ada yang diubah, nggak ada yang dikurangi, walaupun harganya naik, harga bahan pokok naik, kita tetap pakai.
0: Oke. Nah, Kak, kenaikan harga dari Raja Lumpia Beef ini sendiri mempengaruhi nggak sih, Kak, untuk omset jualannya, Kak? Apakah sama aja atau malah kalau ada kenaikan seperti ini, kenaikan harga malah berkurang, itu gimana, Kak?
1: Untuk sekarang karena masih baru-baru mungkin ya, pelanggan itu masih rame, Kak. Jadi pendapatannya masih tetap sama kayak kemarin, tapi pengeluarannya juga bertambah karena harga barangnya naik gitu kan. Dan alhamdulillahnya konsumen ini masih pada mau beli, tapi agak dikurangi gitu, agak berkurang.
0: Berarti kenaikan harga bahan pokok sekarang tuh sebenarnya sangat berat sekali ya, Kak, untuk pelaku UMKM ya?
1: Iya.
0: Ya paling kerasa apa, Kak? Minyak ya?
1: Iya, minyak, Kak. Kemarin 47.
0: Sekarang, Kak?
1: 2 liter kan. Sekarang udah 53, 54, 58 harganya.
0: Lumayan ya.
1: Lumayan sampai sekali. 62.000 kemarin, Kak.
0: Oh, terakhir harganya. Lumayan tinggi ya, Kak. Berarti enggak hanya harga dari minyak ya, kayaknya plastik juga naik kayaknya, Kak, ya.
1: Plastik juga naik. Sarung tangan.
0: Iya.
1: Sarung tangan aja naik, Kak.
0: Sarung tangan pun naik juga. Oke. Apalagi kalau misalnya kita nggak beli online, Kak, beli di sini ya. Di sini kita tahu bahasanya serba mahal, ya. Nah, Kak, untuk hari jualannya apakah dibuka setiap hari atau gimana tuh, Kak?
1: Kita bukanya tiap hari, Kak. Liburnya hari Jumat dan juga hari-hari random. Yang kalau si partner jualan ini ada dinas, dinas malam, kita tutup. Dan hari libur tetapnya itu hari Kamis malam Jumat.
0: Oh, itu pasti libur ya?
1: Ya, Kamis malam Jumat pasti libur.
0: Nah, Kak,
1: hari-hari random. Karena kita kan juga ngantor kan. Kalau ada tugas malam, kita tutup biasanya. Kalau ada tugas pas malam hari kan, kita tutup.
0: Berarti harus pintar-pintar bagi waktu jadinya, Kak, ya?
1: Ya,
0: iya betul, Kak. Nah, ini kan hampir setahun gitu, Kak. Sudah ya. Bisa rekrut orang belum sih, Kak, kalau untuk Raja Lumpia Bib ini?
1: Udah, Kak. Kita udah ngerekrut 2 orang karyawan gitu. Karena awal-awal masih bisa nih ngerjain 2 orang kan.
0: Iya.
1: Saya sama partner itu kan.
0: Iya.
1: Pas udah pertengahan, udah rame, kewalahan, jadi terpaksa ngerekrut orang juga.
0: Oke, harus ini ya, apalagi pelanggannya sudah mulai ramai gitu ya, Kak ya?
1: Iya, Kak.
0: Nah, untuk Raja Lumpia Bib ini mempromosikan jualannya tuh yang lewat media sosial apa sih, Kak? Raja Lumpia Bib ini yang paling banyak ya dilihat orang ataupun diminati orang gitu, Kak?
1: Kita mempromosikannya lewat TikTok ada Raja Lumpia Bib, terus di Instagram juga ada Raja Lumpia Bib, Kak. Jadi yang paling rame ditonton orang itu di TikTok.
0: Oh, di TikTok ya.
1: Banyak yang komen, Kak, kapan ada di sini, Kak, kapan buka di sini gitu.
0: Oke. Okay.
1: Terus ada yang bilang, Kak, setiap saya pergi kok tutup terus, mungkin enggak kena jadwalnya gitu.
0: Iya. Raja Lumpia Bib ini buka dari jam berapa sampai jam berapa sih, Kak?
1: Untuk hari kerja itu kita bukanya dari jam 6.30 sampai jam 22.00.
0: Oh, itu pun tergantung dari bahan yang tersedia ya, Kak ya?
1: Yes. Terus kalau weekend, hari libur minggu, Sabtu Minggu, kita bukanya jam 15.30 sampai jam 22.00 gitu, Kak.
0: Oke.
1: Tergantung stoknya lah, kalau udah habis kita tutup awal, kalau masih ada kita tunggu sampai jam 10 gitu.
0: Oke. Nah, Kak, dalam sehari itu penjualannya bisa habis berapa gitu untuk varian lumpianya, Kak? Habisnya berapa gitu?
1: Berapa ya? Saya kurang juga sih, tapi dikira-kirain dengan stok daging yang habis itu hampir 100 piece habis, Kak.
0: Oh, semalam ya, Kak?
1: Bisa kejual ya.
0: Bisa kejual.
1: Kalau pas itu, pas rame-ramenya.
0: Oke, nah, Kak, apa sih tantangan terbesar, Kak, dalam berjualan Raja Lumpia Bib ini sendiri, Kak?
1: Tantangannya ya dari bahan aja sih, Kak. Dari bahan pokoknya yang naik gitu kan. Tiba-tiba naik gitu sih.
0: Dari
1: tantangannya sama apa ya,
0: apa gak cari karyawan susah.
1: Sama karyawannya rame yang gak betah. Kenapa.
0: Oke, ya. Apalagi anak, mungkin anak Gen Z ya sekarang tuh itu ya, Kak ya. Oke, mungkin ya tahulah kita gimana anak Gen Z sekarang ya.
1: Ya.
0: Oke. Nah, Kak, apa sih suka dukanya, Kak, selama hampir 1 tahun nih Raja Lumpia Bib berdiri, Kak?
1: Suka dukanya. Sukanya ya semalam bisa ngabisin 5 bungkus kulit, 5 bungkus apa daging gitu. Terus pelanggannya rame gitu, Kak. Terus dukanya ya kayak kulit lumpianya nyasar sampai ke midai. Terus terus hilang sampai 2-3 hari baru ketemu. Terus kulit lumpianya pas ketemu udah pada
0: rusak,
1: jamuran, kita sortir ulang gitu. Terus dukanya nyari karyawan. Terus nyari karyawan, terus udah dapat karyawan nih. Ada yang 1 hari kerja besoknya izin. Terus 3 hari kerja resign gitu.
0: Iya.
1: Gitu sih, Kak.
0: Nyari serius sulit ya.
1: Iya, Kak, betul. Pernah dapat yang serius yang kerja hampir 1 tahun terus terpaksa resign karena ada ikut tes gitu. Terus ada yang juga baru dapat yang serius, yang ulet, yang udah paham cara bikin kebab, yang udah mumpuni lah. Berhenti karena ada sesuatu hal yang mendesak gitu.
0: Oke. Oke, okay. Nah kak, saya kan sering juga lihat bahasanya Raja Lumpia Bib ini suka ngirim juga ya kebabnya ke daerah ada pulau-pulau gitu kak. Nah itu gimana sih caranya kak supaya lumpianya itu tetap mempertahankan rasanya gitu, nggak berubah walaupun dikirimnya ke pulau-pulau gitu kak?
1: Kami pernah ngirim ke Pulau Tiga sama ke Sedanau kemarin, terus ke Seluan kalau nggak salah. Seluan itu caranya bikinnya itu sehari sebelum pengiriman kak.
0: Oke.
1: Nah jadi sehari sebelum pengiriman itu kira-kira 24 jam di dalam freezer kita harus bekukan dulu, kita harus frozen. Terus dikirim itu dalam suhu ruang itu kira-kira 4 jam sebelum dia mencair lah, seperti itu. Kan kalau ke Sedanau kan nggak terlalu lama, sama ke Pulau Tiga, misalnya ke Seluan kan kisaran pengiriman 1 jam lebih gitu kak, dalam perjalanan. Gitu kak.
0: Oke. Nah kak, punya rencana nggak sih ke depannya itu pengen buka cabang? Ini kan baru satu cabang ya. Nah, pengen rencana gitu nggak kak?
1: Rencananya sih udah dari kemarin mau buka cabang sebenarnya kak, tapi ya karena apa ya belum sempat aja sih. Rencananya kemarin mau buka cabang di Sedanau gitu kan, cuman terkendala waktu aja sih, belum sempat aja kak. Insyaallah nanti mungkin entah tahun depan atau kapan bakalan buka cabang.
0: Okay. Insya Allah ya kak. Ini aja nyari karyawan aja susah ya kak ya.
1: Nyari karyawan aja setengah mati.
0: Ya. Iya. Nah kak, untuk supaya ada rasa inovasi baru gitu ya di Raja Lumpia Bib, itu gimana sih caranya sih kak? Misalnya pengen nambah ini deh, nambah ini menunya gitu.
1: Untuk sekarang belum ada inovasi baru sih kak. Menunya masih menu lama kan. Untuk itu belum ada inovasi baru untuk itu kak. Mungkin ke depan masih dipikirkan untuk nambah topping misalnya. Kalau menu sih kita tetap di menu seperti biasa, mungkin nanti nambah topping aja kayak mozzarella, kayak apalagi gitu.
0: Oke ya, lebih karena tetap ya namanya juga Raja Lumpia Bib ya kak.
1: Ya,
0: oke, nah kak terakhir nih kak, ada nggak sih harapannya nih kak untuk Raja Kebab Lumpia kedepannya kak?
1: Tentunya harapannya kedai Raja Lumpia Bib ini jalan terus ya kak.
0: Iya, amin.
1: Pelanggannya ramai terus gitu kan, terus selalu dilancarkan lah setiap penjualan misalnya kayak kulitnya datang tepat waktu, terus persediaan barangnya ada terus gitu. Jadi penjualan Raja Lumpia Bib ini lancar terus gitu, biar para konsumen senang dan bahagia gitu.
0: Iya, amin ya.
1: Oke,
0: terima kasih nih Kak Rajab ya sudah berbagi pengalamannya ya di siang hari ini. Ya, terima kasih, dan tentunya kita ucapkan ya selamat menjalani ya aktivitas lagi ya. Kak Rajab ini lagi kerja juga ya, Kak? Oke, kita ucapkan selamat kembali bekerja lagi ya untuk Kak Rajab. Mungkin next ya kita bisa berbincang-bincang lagi. Oke Kak, yo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Tau Pro 2 itu tadi kita sudah berbincang ya bersama owner dari Raja Kebab Lumpia Bibs ya di Kabupaten Natuna. Tentunya kita sudah mendengarkan ya pengalaman-pengalamannya seperti apa nih Tau Pro 2 ya. Mudahan dari pengalaman owner Raja Lumpia Bibs ya, yaitu Kak Raja, bisa memberikan motivasi untuk teman Pro 2 yang pengen buka usaha ya. Nah, Kak Raja aja bisa buka usahanya dari TikTok nih teman Pro 2. Jadi kita manfaatkan media sosial ya dengan sebaik mungkin. Nah, teman Pro 2, next ya, di pojok UMKM selanjutnya mungkin kita akan cari lagi narasumber-narasumber yang tentunya akan memotivasi teman Pro 2 ya dalam membuka UMKM ataupun ya melariskan UMKM yang ada di Kabupaten Natuna.

0: Aduh, kenapa mogok lagi sih ini motor? Mana udah jam segini lagi? Bisa telat nih.
1: Woi, Di, kenapa? Motor kamu mogok lagi?
0: Iya nih, lagi buru-buru, pakai mogok segala.
1: Ya elah, lagian motor tua gini masih aja dipakai. Mending kamu beli motor lagi deh, second aja gak apa-apa. Model terbaru, suratnya cuma STNK aja. Harganya lebih murah daripada HP. Nah, kalau pengen lebih murah lagi, beli yang gak ada STNK dan gak ada BBKB-nya. Mantep tuh.
0: Johnny, itu namanya motor bodong. Motor ilegal. Bisa jadi itu motor curian. Kalau sampai kena razia polisi, udah pasti melanggar hukum. Terus kalau sindikat curanmornya ketangkep, kita bisa jadi tersangka penadah motor curian.
2: Jelas bagusan motor tua. Yang penting surat-suratnya lengkap dan resmi.
1: Lah, jadi kayak pepatah tua-tua keladi dong. Lebih baik motor tua daripada masuk bui.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemar lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk, kita bersih-bersih yuk.
2: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

Nyamuk seringkali dianggap serangga yang mengganggu. Suara terbangnya yang berisik dan senang menghisap darah membuat banyak orang kesal. Tapi tahukah Anda kalau nyamuk yang menggigit manusia hanyalah nyamuk betina? Menurut Center for Disease Control and Prevention atau CDC, nyamuk betina menggigit mamalia karena mereka membutuhkan protein untuk proses reproduksi alias menghasilkan telur. Kandungan protein asam amino yang dibutuhkan nyamuk betina sebenarnya lebih banyak pada hewan mamalia seperti tikus, sapi, dan lainnya. Namun, lantaran hewan mamalia punya lebih banyak bulu dan sulit bagi nyamuk betina untuk menembus kulit, akhirnya mereka menghisap darah manusia.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Oh, kita obrol dulu masih peri-perikan informasi ya untuk kamu di siang hari ini. Tampro 2 tentunya aku akses ya dari platform RRI Digital, yaitu di rri.co.id ya, untuk kamu di siang hari ini ya, Tampro 2 ya, untuk kamu yang lagi menikmati makan siang ya, tentunya Pak Nujaka sama menikmati makan siang aja untuk Tampro 2. Nah, Tampro 2, mega bintang Argentina Lionel Messi yang kembali mencuri perhatian publik setelah menunjukkan jiwa kepemimpinannya di luar lapangan. Kapten timnas Argentina itu yang memberikan hadiah eksklusif kepada seluruh rekan setimnya usai berakhirnya Piala Dunia 2026. Hadiah dari Messi itu terungkap melalui unggahan Instagram dan TikTok ya, Kelchi Rosbors ya, yang pasangan bek anyar. Ada juga Tottenham, ada Marcus Sensi dalam video yang diunggah di medsos. Nah, Tampro 2, tas berwarna coklat ya, dihiasi logo Asosiasi Sepak Bola Argentina. Nah, menggambarkan trofi Piala Dunia serta nama Marcus Sensi ya. Di dalamnya terdapat satu set perlengkapan minum mate yang dibuat secara personal untuk masing-masing pemain. Isi hadiah tersebut ya berupa termos Stanley berwarna emas dengan logo merek pribadi Lionel Messi. Selain itu juga terdapat cangkir mate, sedotan logam dilengkap dengan saringannya, serta sebungkus mate sebagai perlengkapan. Nah, Tampro 2, diketahui mate merupakan minuman tradisional yang sangat populer di Amerika Serikat. Nah, minuman berdaun yerba mate itu dikenal memiliki kandungan kafein alami dan menjadi bagian dari budaya masyarakat Argentina. Pemberian hadiah tersebut dilakukan setelah Argentina gagal mempertahankan gelar juaranya di dunia ya, pada final Piala Dunia 2026. Nah, gol Spanyol Tampro 2 yang dicetak oleh Varen pada menit ke-106. Nah, kekalahan itu sekaligus mengakhiri harapan Argentina untuk kembali membawa pulang ya trofi Piala Dunia 2026 ya. Oke, Tampro 2, untuk kamu yang pengen baca ulang berita tadi bisa banget ya langsung aja ke platform digital kita ya di rri.co.id.

0: Eh, sini deh. Aku mau kasih tahu kamu cara biar aman terus. Pertama, rajin-rajin minum vitamin biar kuat lari-lari dari virus. Kedua, sering-sering cuci tangan, terutama habis pegang barang, buat jaga diri, kayak sapu, kemoceng, atau raket. Ketiga, tutup mulut. Kalau lagi batuk, bersin sama pas nelpon orang buat minta tolong. Keempat, harus jaga jarak, biar bisa kabur dan ngumpet kayak aku sekarang.
1: Dede, gimana kamu?
0: Aku break dulu ya, biar gak ketahuan.
2: Tahun 2023, 15.972 kasus kekerasan terjadi pada anak Indonesia. Jika Anda melihat, mengalami, amankan mereka atau laporkan ke pihak berwenang.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.
4: Teman terbaik kamu.

Oke, tahun Pro 2 setelah absen dalam 9 tahun ya Formula 1 ya akan kembali berlangsung di sirkuit Sepang, Malaysia. Nah, sejatinya sirkuit Sepang ini tidak masuk ke daftar satu seri balapan F1 2026. Namun, trek legendaris Malaysia tersebut didaulat menjadi pengganti sirkuit internasional Bahrain. F1 menyatakan ya pada hari Minggu 26 Juli bahwasanya Malaysia ditetapkan sebagai sirkuit GP Bahrain karena situasi politik yang tidak stabil ya di Timur Tengah. Seri balapan tersebut akan berlangsung pada tanggal 4 Oktober. Malaysia dipilih sebagai lokasi karena secara jarak ya dekat dengan Azerbaijan dan juga Singapura. Nah, GP ini akan digelar pada tanggal 26 September dan juga GP Singapura digelar pada tanggal 11 Oktober. Dipastikan tahun Pro 2 bahasanya GP Bahrain yang berlangsung di Malaysia membuat seri musim ini tersisa 12 dari total 23 balapan. F1 juga memastikan seri lainnya mengalami perubahan jadwal ya. Bahasanya pihak F1 serta pemerintah kedua negara Bahrain dan Malaysia telah mencapai kesepakatan untuk menggelar balapan bertajuk Bahrain Grand Prix in Malaysia. Nah, GP Bahrain tahun Pro 2 awalnya dijadwalkan pada tanggal 12 April tetapi dibatalkan ya karena alasan keamanan akibat agresi militer Amerika Serikat dan Iran. GP Arab Saudi yang hendak digelar pun ya kembali menjadi korban ya. Nah, tahun Pro 2 untuk sebelumnya edisi 2026 ini ya sirkuit Sepang pernah menggelar F1 pada tahun 1999 ya sampai dengan 2017 ya. Nah, mungkin tahun Pro 2 pengen nih nonton Formula F1 tahun Pro 2. Nah, kalau di Singapura ini masuk ini ya di Belanda ya. Ini digelar pada tanggal 23 Agustus ya. Nah, untuk di Italia pada tanggal 6 September, di Spanyol pada tanggal 13 September ya, dan juga 4 Oktober di Bahrain, 11 Oktober di Singapura, 24 Oktober di Amerika Serikat, 1 November di Mexico City, 8 November ya di Sao Paulo, 21 November di Las Vegas, 29 November ya di Qatar, 6 Desember di Abu Dhabi ya. Informasi ini tahun Pro 2 PD akses dari CNN Indonesia untuk teman Pro 2.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus

mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi, mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Daging ayam memiliki beberapa bagian. Masing-masing bagian ini memiliki kandungan protein dan lemak yang berbeda-beda pula. Ternyata bagian dada ayam tanpa kulit apabila dipanggang sangat bergizi, penuh mineral, protein, dan vitamin B. Menurut National Institute of Health, dada ayam panggang memiliki banyak manfaat kesehatan bagi sistem tubuh. Di antaranya, mendorong pertumbuhan, perkembangan, dan perbaikan jaringan yang sehat di seluruh tubuh. Mendukung metabolisme tubuh, meningkatkan kesehatan otak, membantu meningkatkan kesehatan tiroid, dan mendukung kesehatan jantung. Dada ayam panggang merupakan makanan sehat, berkat kandungan lemak jenuhnya yang lebih rendah dan rangkaian mikronutrien yang luar biasa. Dada ayam tentu bisa dijadikan pilihan protein yang baik bagi Anda dan keluarga.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini Alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma.

Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, Lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Muncrat muncrat. Tisu mana tisu? Tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Kebiasaan mengunyah es batu atau yang secara medis dikenal dengan istilah pagopagia juga dapat terjadi pada segala usia. Seseorang yang mengalami kondisi ini biasanya akan mencari es secara terus-menerus, bahkan dapat mengunyah es dari freezer untuk memenuhi keinginannya. Sebuah studi dalam Rinsho Katsuki, The Japanese Journal of Clinical Hematology, menguji hubungan antara anemia defisiensi besi dan kebiasaan mengunyah es batu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa 16% partisipan yang memiliki kebiasaan mengunyah es batu menderita anemia. Terdapat beberapa dampak buruk kebiasaan makan es batu bagi kesehatan, diantaranya gigi berlubang, sakit rahang, dan gangguan pencernaan. Tidak sedikit orang yang senang mengonsumsi es batu, terutama saat cuaca panas, karena sensasi dingin pada es batu begitu menyegarkan tubuh. Boleh saja mengunyah es batu, namun jangan berlebihan ya.

0: Oi, masih hidup bro? Aduh, lama banget. Jadi pergi gak nih?
1: Sabar dikit lah, santai bro.
0: Santai sih santai. Itu air ngalir terus loh. Bukan ada hujan itu. Hemat dong.
1: Alah, bawel banget sih bro. Nyantai aja kali. Nah.
2: Matiin aja nih airnya biar tau rasa nih orang.
1: Lah, kok mati airnya woy? Ya elah, lagi sampoan juga. Perih woy, perih.
0: Baru dimatiin bentar juga udah heboh kan? Gimana coba kalau airnya nggak ngalir-ngalir lagi? Memang sih permukaan bumi kita terdiri dari 70% air, tapi 97%-nya itu adalah air asin. Air tawar yang biasa kita pakai ini cuma 3% loh bro, 3%! Hemat sekarang atau kekeringan di masa depan?

Oke, teman Pro2 masih di Pro2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 15 lebih 33 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro2. Dan di sore ceria kali ini ya, kamu ditemenin sama aku, Zarni, teman-teman ya. Dan di hari ini kayaknya mendung nih teman Pro2, jadi buat teman-teman yang pingin olahraga sore kayaknya enak banget nih. Nggak panas ya, mendung, jadi nggak gosong gitu teman Pro2. Nanti olahraga ya kan, kurus enggak, hitam iya. Oke teman Pro2, selamat sore buat teman-teman semua yang baru bergabung di sore hari ini. Semoga dalam keadaan sehat tentunya, bahagia, dan yang lagi kerja semangat kerjanya teman Pro2. Oke teman-teman, nanti bakal banyak informasi yang bakal aku share ke kamu di sore hari ini. Tapi kita nikmatin dulu lagu-lagu berikut. Tetap di sini, stay tune teman Pro2 di Pro2 RRI Ranai.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hey, beraninya kamu membuangku sembarangan.
2: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
2: Hah? Kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
2: Untung cuma mimpi. Finn, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
2: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 16 teman Pro 2 waktu Indonesia Barat. Dan selamat sore buat teman-teman semua ya. Ini udah pukul 16, kayaknya udah jam-jam pulang kerja ya teman Pro 2. Jadi buat teman-teman yang lagi pada siap-siap mau pulang kantor ya, hati-hati di jalan teman Pro 2. Apalagi sekarang ini cuaca mendung ya, takutnya tiba-tiba hujan teman-teman. Jadi baiknya siapin mantelnya buat yang berkendara roda 2 dan jangan ngebut juga, jalan licin ya karena masih basah karena hujan terus tadi siang teman Pro 2 ya. Jadi hati-hati di jalan teman-teman, jangan ngebut-ngebut juga. Terus yang bawa kendaraan roda 4 juga jangan sampai ngantuk karena cuacanya ini mendukung banget nih buat rebahan ya. Jadi jangan sampai ngantuk teman Pro 2, kalau enggak ngopi dulu ya bawa kopi teman Pro 2 biar ayah ngilangin ngantuk lah ya. Nah teman-teman, di sore hari ini teman Pro 2 ada satu informasi, ini seputar sulit tidur. Nah ini ada tipsnya teman Pro 2 cara mengatasi kalau kita itu lagi sulit tidur. Sekarang itu kayaknya banyak banget orang yang sulit tidur ya, entah karena banyak pikiran atau lain sebagainya lah. Pokoknya sulit aja tidur. Apa karena siangnya tidur? Tapi enggak juga sih, ada juga siangnya kerja tapi malamnya enggak bisa tidur ya. Oke teman Pro 2, tidur ini adalah sebuah proses alamiah ya, menurunkan kesadaran fisik dan mental yang penting bagi tubuh. Nah, manfaatnya ini beragam seperti menjaga kesehatan mental, memperbaiki bagian tubuh yang rusak hingga pengaturan fungsi otak. Nah, oleh karena itu teman Pro 2, tidur merupakan aktivitas yang harus dilakukan untuk menjaga kesehatan tubuh. Tetapi bagaimana jika sudah bersiap-siap nih dan justru mengalami kesulitan tidur? Dikutip dari situs resmi kemenkes.go.id, teman Pro 2 menuliskan saat seseorang itu sibuk bekerja, maka tidur menjadi sesuatu yang akan dikorbankan. Nah, ketika sibuk dengan tugas sehari-hari dan rutinitas yang padat, nah tidur ini seringkali menjadi yang pertama dikorbankan. Banyak dari kita ini menganggapnya sebagai waktu yang dapat dipotong untuk memberikan lebih banyak waktu bagi pekerjaan ataupun hiburan. Namun apa yang sering diabaikan ini teman Pro 2 adalah bahwa tidur yang cukup adalah bagian integral dari kesehatan dan kesejahteraan kita. Dan sulit tidur teman Pro 2 dapat berdampak pada kesehatan dan kegiatan harian kita jika dibiarkan terus menerus. Nah, beberapa tips ya teman Pro 2. Ini dilansir dari Alo Dokter, beberapa tips tubuh dapat beristirahat dengan cepat tetapi tetap dengan cara yang sehat. Yang pertama yaitu jauhkan gadget sebelum beristirahat, hindari penggunaan gadget karena layar memancar cahaya biru dan mengganggu hormon melanin yang menandakan tubuh itu siap untuk tidur. Kemudian yang berikutnya yaitu tidak mengkonsumsi makanan dan minuman berat. Ini mengkonsumsi makanan dan minuman berat teman Pro 2 dekat dengan waktu istirahat itu mempunyai banyak dampak buruk, dan salah satunya itu adalah proses pencernaan yang masih belum selesai akan menimbulkan rasa sakit, kemudian seperti sakit perut dan mules. Kemudian yang berikutnya yaitu buat rutinitas tidur. Nah, ini membentuk rutinitas tidur itu mempunyai pengaruh baik pada kesehatan tubuh dalam jangka panjang. Oke teman Pro 2, itu tadi beberapa tips ya agar kita itu beristirahat dengan cepat teman Pro 2 untuk tidur. Dan informasi ini teman-teman aku akses dari rri.go.id. Buat teman-teman semua yang ingin cari tahu informasi apapun itu ya, seputar kesehatan, kemudian berita nasional, internasional, hiburan, dan makan kuliner ya teman Pro 2, semuanya ada di rri.co.id. Kamu tinggal searching aja, yang penting kamu punya paket data tinggal di searching aja teman Pro 2. Dan di rri.co.id juga ada streaming ya, RRI Digital. Kamu di situ juga bisa dengerin RRI se-Indonesia dengan satu aplikasi aja, bisa di RRI Digital dan juga bisa browsing di rri.co.id teman Pro 2. Jadi kalau memang suka nih dengernya Pro 2 RRI Rana ya, boleh di searching di streaming, menu streamingnya teman Pro 2, di situ bakal muncul ketik aja Ranai dan nanti bakal keluar Pro 1 dan Pro 2. Nah, tinggal kamu play aja ya. Semudah itu, segampang itu teman Pro 2 sekarang. Jadi enggak kayak dulu-dulu kita dengerin radio ya, harus ya yang dekat-dekat aja, yang jauh-jauh mah nggak nyampe teman Pro 2. Tapi kalau sekarang radionya ada di genggaman kita, jadi mau denger RRI dimanapun ya, RRI Jakarta, Batam, Tanjung Pinang, dimanapun juga bisa di rri.co.id. Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 16 lebih 6 menit waktu Indonesia Barat dan kembali lagu hiburan teman Pro 2 di sore hari ini. Jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 teman terbaik kamu.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: makan tidak habis atau membuang sisa makanan begitu saja? Tahukah Anda, menurut Kepala Perwakilan Badan Pangan Perserikatan Bangsa-Bangsa, sampah makanan di Indonesia mencapai 13 juta ton setiap tahun. Sampah ini paling banyak berasal dari catering dan restoran akibat penyediaan makanan yang berlebihan. Jika dikelola dengan baik, 13 juta ton sampah makanan setara dengan makanan yang bisa dinikmati oleh lebih dari 28 juta orang. Data dari Badan Pusat Statistik pada tahun 2017 menunjukkan bahwa sampah makanan yang terbuang setara dengan 27 triliun rupiah.
1: Oke, tahun Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 16 lebih 26 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kembali satu informasi di sore hari ini, teman-teman. Ini ada seputar hiburan, teman Pro 2. Ada mungkin teman-teman semua yang hobi nonton drakor ya pasti tahu ini nih. Agen Kim Reactivate ini bersiap lanjut ke season 2, teman Pro 2. Drama Korea Agen Kim Reactivate Reactivate teman Pro 2 berpeluang lanjut ke musim kedua, dan rumah produksi mengonfirmasi bahwa pembahasan mengenai season 2 ini tengah dilakukan setelah musim pertama meraih respon positif dari penonton. Melansir dari Sumpi, Senin 27 Juli 2026, laporan media Korea Osen ini menyebut proses diskusi untuk produksi musim kedua ini telah dimulai. Rumah produksi membenarkan bahwa pembicaraan berjalan secara positif, dan meski kini hingga kini belum ada jadwal produksi maupun penayangan yang diputuskan, teman Pro 2. Pihak produksi menjelaskan bahwa musim pertama baru saja berakhir, sehingga seluruh proses masih berada pada tahap awal, dan informasi lebih lanjut akan diumumkan setelah seluruh rencana produksi mendapatkan kepastian. Sebelumnya stasiun televisi SBS juga sempat membuka peluang hadirnya musim kedua, dan hal itu menyusul tingginya popularitas drama tersebut selama masa penayangan. Dan demi menyelamatkan putrinya, teman Pro 2 ya, ini Kim harus kembali menghadapi berbagai ancaman dan mempertaruhkan segalanya. Perpaduan aksi, konflik keluarga, dan kisah balas dendam ini menjadi daya tarik utama di serial tersebut. Dan kesuksesan itu menjadi salah satu alasan rumah produksi ini mulai mempertimbangkan kelanjutan cerita. Meski belum ada kepastian mengenai jadwal syuting maupun tanggal penayangan, teman Pro 2, peluang hadirnya ini season 2 kini semakin terbuka. Oke teman-teman, itu tadi satu informasi di sore hari ini seputar hiburan drakor ya, teman Pro 2. Dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.
2: Not everything is meant to last. You don't think about that when it's perfect. And when it's over, there's a huge hole. But there's also a pair of wings. Knowing you, wherever you are, I know you're happy, you're flying, and free. And I'm here still grateful. Grateful for knowing you.

Tahukah Anda gangguan pendengaran akibat bising? Gangguan pendengaran akibat bising adalah gangguan pendengaran yang disebabkan akibat terpajan bising yang cukup keras dalam jangka waktu yang cukup lama. Biasanya diakibatkan oleh bising lingkungan kerja. Bising yang intensitasnya 85 desibel atau lebih dapat merusak organ pendengaran. Sumber bising yang ada di sekitar kita antara lain mesin pembangkit listrik, suara bising dari mesin pesawat udara, dan wahana bermain. Cara menangani bising dengan meredam suara bising dengan cara menggunakan alat pelindung telinga yang biasa disebut earplug. Mari menjaga pendengaran.

Bumi Nusantara Indonesia sangat kaya akan potensi sumber daya alam. Seperti halnya daerah lain di Indonesia, Natuna sebagai salah satu daerah di wilayah Provinsi Kepulauan Riau juga menyimpan berbagai potensi alam, baik yang ada di dalam laut maupun di daratan, seperti beragam tumbuh-tumbuhan, di antaranya tanaman pandan. Serasan merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Natuna yang memiliki potensi kekayaan alam akan tanaman pandan. Pandan melalui daunnya sangat bermanfaat bagi kehidupan manusia. Dahulu, masyarakat Serasan memanfaatkan daun pandan untuk kerajinan tangan, seperti anyaman tikar sebagai pengisi waktu luang dan penambah pendapatan untuk kehidupan sehari-hari. Seiring dengan perkembangan zaman, kini daun pandan dijadikan bahan baku produksi kreatif tidak hanya tikar, melainkan untuk bentuk anyaman lain seperti sajadah, dompet, wadah cucian, bakul cengkeh, hiasan dinding, dan lain sebagainya. Berbagai produk anyaman yang dihasilkan warga Serasan Natuna ternyata tidak hanya diminati masyarakat di Kabupaten Natuna, tetapi juga masyarakat di Kepulauan Riau, bahkan di luar Provinsi Kepulauan Riau.

0: Kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh, mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada!
2: Kakak ada Cikbul!
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Ciki ngebul! Papa ngegau sih!
1: Bisa aja jangan nih anak, jaman kita mana ada Cikbul?
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang, gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya, malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya?
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh, jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Oh enggak. Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

0: Mak, ternyata betul lah, dia ini playing victim.
1: Siapa?
0: Ini nih yang kemarin lagi rame di media sosial.
1: Kamu udah yakin sama informasi yang kamu dapat?
0: Mak, yakinlah. Di mana-mana udah kesebar nih infonya.
2: Pemirsa, berdasarkan hasil penyelidikan, artis berinisial A yang kemarin sempat viral resmi ditetapkan sebagai korban.
1: Lolololan, ini kan yang kamu omongin barusan kan?
0: Nah, iya nih. Tapi ternyata dia beneran tersakiti tau, Ra, bukan playing victim.
1: Makanya, bijak dalam bersosial media. Jangan langsung percaya sama informasi-informasi yang beredar.
0: Ya kan? Aku lihat informasi yang udah viral di mana-mana.
1: Hei, Dalalan, cepat, sini bantu aku angkat lemari nih.
0: Ish, aku mau lanjut tidur aja loh padahal.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Ah, emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.

0: antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedus dulu ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedus lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
1: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
0: Iya mbak, maaf.
1: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
0: Kita harus selalu membudayakan antri. Karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita. Oke? Okay?

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 17 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan kembali satu informasi di sore hari ini, teman-teman. Ini ada seputar asal-usul istilah box office, ya. Ini berawal dari loket tiket, teman Pro 2. Nah, istilah box office ini identik dengan film yang meraih pendapatan besar di bioskop. Namun sebutan tersebut ternyata tidak berasal dari dunia perfilman, teman Pro 2, dan melansir dari box office ini adalah tempat atau sistem yang digunakan untuk menjual tiket dan melayani penonton. Dahulunya box office, teman Pro 2, merupakan merujuk pada loket fisik di teater ataupun bioskop, sedangkan kini juga mencakup penjualan tiket dengan cara digital. Nah, istilah box office ini, teman Pro 2, diduga ya berasal dari dunia teater pada abad ke-18, dan uang hasil penjualan tiket itu disimpan dalam box terkunci atau locket box, sehingga istilah tersebut mulai digunakan. Nah, istilah tersebut juga dikaitkan dengan box seat, ya. Ini yaitu area duduk eksklusif di dalam teater, teman Pro 2. Jadi penonton yang membeli kursi tersebut memperoleh tiket melalui loket khusus yang kemudian dikenal sebagai box office. Nah, seiring berkembangnya industri perfilman, teman Pro 2, penggunaan istilah box office ini pun meluas, ya. Istilah tersebut tidak lagi hanya merujuk pada loket tiket, tetapi juga pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket bioskop. Dan saat ini, teman Pro 2, box office menjadi salah satu ukuran keberhasilan komersial sebuah film. Semakin besar pendapatan tiket, semakin tinggi pencapaian box office-nya. Jadi pendapatan box office itu umumnya dibagi berdasarkan wilayah penayangan, teman Pro 2, dan kategorinya itu meliputi domestic box office, kemudian international box office, dan worldwide box office, ya, teman Pro 2. Oke, teman-teman, itu tadi satu informasi di sore hari ini seputar istilah box office itu, ya, asal-usul istilah box office. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

gas air mata ternyata sudah dimulai sejak bentrokan pertama antara Prancis dan Jerman di Perang Dunia Pertama. Perlahan, negara lain termasuk Indonesia pun menggunakannya. Hal ini karena gas air mata dianggap sangat efektif untuk menghalau massa. Dalam waktu cukup singkat, gas ini bekerja dengan mengiritasi selaput lendir di hidung, mata, mulut, dan paru-paru. Sehingga jika tidak menutup area mulut, mata, dan hidung dengan kain, gas akan menyebabkan sakit pada mata, bersin, batuk, sulit bernafas, bahkan mengalami kebutaan sementara. Berada di tempat yang ketinggian adalah salah satu cara mengatasinya, karena kandungan gas air mata lebih berat dari udara. Lalu dengan mencuci bersih pakaian agar gas tidak mengendap dan mengakibatkan masalah kesehatan serius.

Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?

0: Yang, besok jadi jalan lagi kan?
1: Iya dong, Yang.
0: Oke deh, jam 10 ya?
1: Kita putus.
0: Lo gak putus, Yang?
1: Aku gak mau pacaran sama orang yang gak bisa bedain mana jam, mana pukul. Menurut KBBI, jam merujuk pada durasi, bukan waktu. Yang merujuk pada waktu adalah pukul. Maka, penggunaan kata yang benar adalah pukul 10, bukan jam 10.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

0: Lama amat sih mobil depan nih. Ayolah.
1: Sabar napa? Itu garis lurus. Boya dilihat dulu.
0: Udah, kan gak ada polisi juga kali, Bill.
2: Mau ada polisi, gak ada polisi. Mau garis lurus atau putus, yang namanya patuh, hukumnya harus.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan sekarang sudah pukul 17 lebih 50 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan hari ini masuknya azan maghrib, teman-teman, pada pukul 18 lebih 5 menit waktu Indonesia Barat. Dan sambil menunggu masuknya azan maghrib ya, aku bakal puterin lagu-lagu yang bernuansa islami di sore hari ini, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

kamu melihat apa yang kamu miliki dalam hidup, kamu akan selalu memiliki lebih banyak. Jika kamu melihat apa yang tidak kamu miliki dalam hidup, kamu tidak akan pernah merasa cukup. Oprah Winfrey.

Ibu Kita Kartini berkata, banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tetapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

Oke, Tom Pro 2 masih di Pro 2 teman terbaik kamu, dan sekarang sudah pukul 27 pukul 18 ya. Lebih 34 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Dan selamat malam buat teman-teman yang baru bergabung di malam hari ini. Kemudian juga selamat menjalankan ibadah salat maghrib, teman Pro 2 ya, bagi yang menjalankan, dan semoga mendapat amal tentunya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, teman Pro 2, teman Pro 2 di malam hari ini mungkin ada juga yang lagi makan malam ya. Selamat menikmati makan malam teman Pro 2. Selamat beristirahat juga karena hari ini mungkin capek kerja ya. Apalagi hujan-hujan teman Pro 2. Jadi enaknya tuh istirahat ya. Takutnya ada yang masuk angin ya, ataupun ada yang meriang mau demam karena cuaca lagi enggak menentu teman Pro 2, angin kencang, hujan ya. Jadi buat teman-teman yang lagi istirahat, selamat istirahat. Yang lagi nikmatin makan malamnya, selamat menikmati makan malam bersama keluarga tercinta. Oke teman Pro 2, sekarang sudah pukul 18 lebih 35 menit dan aku hadirkan lagu-lagu berikut teman Pro 2 nemenin kamu di malam hari ini. Tetap stay tune di Pro 2, teman terbaik kamu.

0: Beli ini. Ini. Ah, nih, sama ini nih.
1: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
0: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
1: Beli apa aja? Mana lihat? Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
0: Oh ya?
1: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
0: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
1: Ya enggak lah, Bu.
0: Lalu?
1: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
0: Pantes pesanan ibu nambah.

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya, ya, lihat skor bola dulu, ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakanmu.

Oke, teman Pro 2, sekarang sudah pukul 18 lebih 59 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman. Dan waktunya kita di penghujung acara. Aku Zarmi pamit undur diri di segmen Sore Ceria kali ini. Dan nanti kita bakal ketemu lagi besok ya, teman Pro 2. Dan nanti kamu bakal ditemenin sama Vera Fernanda di Jaga Malam. Dan di pukul 19 nanti kita bakal ngikutin musik live chat RRI Pro 2 Jakarta. Dan teman-teman jaga kesehatan, selalu happy tentunya. Tetap semangat buat kerjanya besok ya. Selamat istirahat, selamat menikmati makan malam teman Pro 2. Dan aku Zani pamit undur diri. See you and bye-bye.

selamat malam Indonesia. Udah jam 7 malam nih waktu Indonesia bagian barat ya, seperti biasa, enggak seperti biasa sih. Ini spesial banget teman Pro 2 ya. Kali ini di tanggal 27 Juli 2026, Oza yang bakal nemenin kamu di program Music Live Chat ya. Jadi buat teman-teman Pro 2 RRI se-Indonesia, apa kabarnya? Alhamdulillah, mudah-mudahan baik-baik saja ya teman Pro 2. Seperti biasa, selama 1 jam ke depan nih gue bakal ngobrol-ngobrol sama musisi top papan atas Indonesia teman Pro 2. Kali ini gue punya satu buah band yang baru saja mungkin belum merilis lagunya secara di SP teman Pro 2, tapi mereka akan merilis lagu secara langsung di Pro 2 FM Jakarta di malam hari ini teman Pro 2. Nanti gue bakal ngobrol-ngobrol seru bareng dengan band Perahu Kertas. Ini adalah salah satu band indie ya, yang mulai menanjak naik teman Pro 2, mulai naik daun dan juga berasal dari Bekasi ya. Tapi nanti kita masih nungguin mereka teman Pro 2, jadi jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.

0: Tandang juga nih.
1: Apa kabar teman-teman perahu kertas?
0: Alhamdulillah bahagia.
1: Bahagia.
0: Tidak hanya baik ya, bahagia.
1: Sehat?
0: Sehat.
1: Aduh. Ini personilnya perahu kertas berempat kan ya? Enggak, bertiga.
0: Tiga dong.
1: Bertiga aja ya.
0: Tiga.
1: Ada siapa aja nih malam hari ini yang
0: ada
1: datang ke perahu dua?
0: Ada Chandra Kim.
1: Chandra Kim. Dari Korea ya, Bapak?
0: Dari Selatan, Korea Selatan.
1: Oke. Okay.
0: Makasih Selatan.
1: Selanjutnya ada siapa bro?
2: Dimensi Hardy.
1: Dimensi Hardy, pemain bass nih teman pro 2. Dan ini aktor ya.
0: Aktor laga.
1: Satu lagi aktor laga. Ada siapa bro?
2: Robert.
1: Robert
0: David Caniago.
1: Robert David Caniago. Pegang apa dia bro?
0: Pegang celana dari tadi aku lihat-lihat. Mau celana lu?
2: Pegang kendali.
1: Pegang kendali, pegang drum.
0: Pegang kendali.
1: Ini ada salah satu band, bisa dibilang band indie ya. Ini yang sedang meroket teman pro 2. Dan mereka merilis lagu terbaru mereka pertama kali di radio.
0: Yeah.
1: Ya kan? Ini udah tersebar di seluruh Indonesia materinya. Ya kan? Dan ini bertajuk Joki Cinta.
0: Joki Cinta.
1: Joki Cinta.
0: Kayaknya belum gue sebar juga. Besok baru gue sebar.
1: Udah gue nyebar.
0: Oh iya, terima kasih Oza.
1: Karena gue adalah salah satu fans beratnya Sintayong. Kan gue dari Korea Selatan, men.
0: Iya.
2: Panjat sih dikit lebih utama.
1: Tapi mungkin pertanyaan ini belum pernah ditanya sama penyiar-penyiar sebelumnya.
0: B.
1: Iya kan? Gimana sih personil perahu kertas ini ketemunya awalnya gimana kan bentuknya? Karena dulu gue ngelihat ada band seperti kalian, itu lagunya di play di Ramayana bro, di Matahari Bekasi bro. Tapi mirip doang gitu loh. Dulu tuh personilnya vokalisnya nggak rambutnya nggak hijau, sekarang udah hijau.
0: Jangan aneh-aneh aja. Itu band gue yang dulu kayaknya.
1: Oh iya itu band lo yang dulu. Nah gimana ceritanya perahu kertas ini bisa terbentuk men?
0: Terlalu lu masih ingetnya ini, Ramayana aja.
1: Ini ulang tahun perahu kertas di tanggal 9 September 2016.
0: Iya.
1: Bener ya?
0: Maaf.
1: Berarti udah berapa tahun?
0: 10.
1: Nah, 10 tahun.
0: Tahun ini. 10 itu apa ya?
1: Apa?
0: Sebutannya?
2: Windu.
0: Windu lah. 8 dong. Satu abad.
2: Oh, abad.
1: Enggak dong. Satu abad 100 tahun.
0: Enggak, 10 tahun lah.
1: Udah 10 tahun.
0: Juga.
1: Udah 10 tahun bersama.
0: Dekade.
1: Satu dekade.
0: Satu dekade maksudnya.
1: Satu dekade bersama. Nah itu ceritanya gimana awalnya? 10 tahun lalu ketemunya di mana?
0: Ya. Ya.
1: Kan? Udah enggak kerasa dong. Lu udah 10 tahun bersama.
0: Iya, ternyata tidak terasa aja.
1: Duka dan duka ya kan?
0: Iya.
1: Ada sukanya.
2: Duka gak? Dan merana.
0: Duka dan merana. Tidak terasa ya.
1: Iya. Ini gimana dulu ceritanya ketemunya teman-teman?
0: Ini pertanyaan yang sangat menarik ya.
1: Iya.
0: Seperti yang lu sebutkan ya. Pertamanya adalah Ramayana. Band gue yang dulu.
1: Iya.
0: Gue sama Dimensi Hardy kan ngeband Aerob dulu. Tahu enggak band?
1: Tahu. Aerob motor Yamaha kan?
0: Aerox.
1: Oh, iya.
0: Ngeband sama dia. Ngeband bertahun-tahun. Sampai akhirnya 2015 vakum ya. 2016 bikin band baru lah.
1: Oke. Okay.
0: Band yuk. Dulu selama ngeband gak pernah punya album.
1: Mm-hmm.
0: Dulu kan susah aja ya. Kayak dulu tuh mindsetnya harus label.
1: Ya betul.
0: Rilis sendiri tuh DIY tuh masih terbatas
1: sulit lah.
0: Sulit.
1: Mm-hmm.
0: Edukasinya juga belum nyampe gue tuh.
1: Mm-hmm.
0: Nah 2016 tuh banyak teman-teman yang mulai rilis sendiri. Kita
1: okay.
0: juga pengen kan.
1: Mm-hmm.
0: Akhirnya bikin band ngajak siapa drummer ya.
1: Oke. Okay.
0: Si Onai kan akhirnya sibuk tuh di Bang Danamon.
1: Iya. Yeah.
0: Sibuk banget dia dulu kerja.
1: Bang Danamon Kuningan sini ya?
0: Kayaknya iya deh. Sibuk banget. Akhirnya anjing drummer siapa ya? Ya udah akhirnya Manjoy. Manjoy itu dulu soundman-nya Aerob.
1: Oke. Okay.
0: Cari yang rumahnya deket, yang tiap hari udah ketemu, ya udah Manjoy. Bikin perahu kertas gara-gara itu doang. Gara-gara kita bikin album.
1: Okay.
0: Sesuatu yang gue dari dulu pengen ngeband bertahun-tahun tapi belum pernah punya album. Udah mindsetnya perahu kertas tuh udah bikin album yuk. Kayak okay. apa sih rasanya gitu.
1: Jadi awalnya karena band Aerob dulu yang vakum ya.
0: Vakum.
1: Dan akhirnya ketemu Manjoy sebagai
0: drummer.
1: Drummer baru
0: ya.
1: Dan lo bikin perahu kertas.
0: Bikin perahu kertas.
1: Dari nama Aerob ke perahu kertas itu gimana men? Lo siapa sih nemuin nama perahu kertas tuh? Nemunya di
0: part. Oh lagu
1: siapa?
0: Jadi sebenarnya Aerob itu bukan perahu kertas.
1: Okay.
0: Aerob ya Aerob.
1: Buka.
0: Orang tuh banyak nyangka kayak, wih Aerob ganti nama.
1: Nah iya,
0: iya
1: kan? Juga nyangkanya begitu.
0: Sebenarnya enggak, Aerob tuh udah gue tutup buku lah.
1: Oke. Okay.
0: Pengen bikin sesuatu yang baru, yang lebih lebih kiri.
1: Nah iya.
2: Dulu kanan banget ya.
0: Dulu kanan banget.
1: Ferry Irwandi kali ya.
0: Iya sih. Lebih kiri.
1: Terus.
0: Kertas lah Manjoy. Perahu kertas tuh gara-garanya pas bikin demo, bahkan bandnya belum ada, Dimensi Hardy bikin lagu.
1: Okay.
0: Judulnya Perahu Kertas.
1: Oh.

0: Ya si kakak yang satu itu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu lagu pertamanya tuh. Mm-mm. Kita bikin, terus bandnya apa ya? Oh, udah Perahu Kertas aja.
1: Oke. Okay.
0: Bandnya Perahu Kertas karena namanya kita rilis lah tuh.
2: Single pertama ya?
0: Oh, hah? Lupa gue. Udah dong ya. Oh enggak, lagunya loh, malah ini? Lagunya malah enggak jadi.
3: Oh, lagunya malah
0: enggak
3: jadi.
0: Yang Perahu Kertas, tapi nama bandnya malah jadi nukat. Perahu Kertas manja. Okay. Gabung nih kita ya. Rilis lagu pertama ya udah kita rilis di YouTube. Antusias dong ya band baru gue nih kiri.
2: Ui, ini aku ya, judulnya.
0: Ini aku. Okay. Sebelum ini aku malah monolog.
2: Monolog.
0: Monolog, monolog satu.
1: Monolog satu.
0: Cari okay. Di YouTube kan. Ketutup sama ribuan Maudi Ayunda ya. Band gue mana ya? Gak ada, gila.
2: Gagal nih. Ini yang sebelum berkembang.
0: Iya. Sebelum berlayar udah. Susah dicari. Udah kegulung ombak. Iya.
1: Kenapa namanya jangan Perahu Kertas, Perahu Beton misalkan. Iya, lebih baru kuat. Gitu. Iya.
0: Akhirnya akhirnya udah hanya dihilangin, enggak pakai spasi.
1: Oke. Okay.
0: Biar apa tuh bahasanya kalau pencarian?
1: Biar enggak sama
0: search bisnisnya.
2: SEO-nya.
0: Oh, SEO-nya biar okay. Gampang nih, hanya biar enggak sama ya. Udah jadi Perahu Kertas. Okay. Terus rilis ini aku. Udah jadi Perahu Kertas kalau di searching muncul paling atas.
1: Nah. Okay. Itu berarti ada artinya gak sih Perahu Kertas?
0: Artinya nih, Dimensi Ardi jago banget.
1: Coba nih.
2: Setelah jadi, kita gak mikir artinya nih. Penting unik aja namanya biar gampang dicari. Kita pas di searching, perahu itu tetap perahu juga. Bahasa?
0: Ternyata bahasa mana?
2: Lampung.
1: Bengkulu.
2: Bengkulu.
1: Bengkulu.
2: Ya, bahasa Bengkulu artinya sama juga, perahu juga. Jadi
0: ternyata sama.
2: Sama aja berarti artinya. Perahu
1: okay. Kertas,
2: tapi spellnya unik aja.
1: Oke. Okay. Jadi itu sebenarnya artinya diketahui belakangan ya?
2: Iya malah ya.
1: Oke, okay. Dan Perahu Kertas itu sekarang ini menjadi band bergenre rock motivasi, bro. Hati-hati ini lo. Berat ini.
0: Hati-hati
1: ya. Hati-hati ya. Ini hati-hati. Kenapa lo bisa berganti genre? Setahu gue lo dulu adalah band rock ya.
0: Rock.
1: Band rock papan atas ya. Bekasi lah ya. Ya. Di bawahnya Bara Suara. Iya kan. Tapi sekarang lo menjadi rock motivasi. Itu apa sih, men? Rock motivasi ini, itu gimana sih?
0: Ini pertanyaan yang menarik ya.
1: Oke. Okay.
0: Jadi 2016 kebentuk, mulai rilis 2017.
1: Iya.
0: Kita rilis Ini Aku, rilis Merah Membiru.
1: Merah Membiru itu video klipnya luar biasa. Iya,
0: yang kertas itu.
1: Weis.
0: Rilis Terang Bersulam, juga rilis lagu judulnya apa ya, banyak.
2: Jangan dulu mengerti.
0: Belum, yang 2000 bawah tuh. Ada Aurora.
1: Oh. Aurora. Nah,
0: pas pandemi. Ya itu kita rilis Adaptasi Atau Mati, kita rilis Ufuk, lagu tentang mencintai proses, Jangan Dulu Mengelap Keringat, terus kita ngeband kan ngeband aja ya, maksudnya anak Perahu Kertas ini tidak terlalu memikirkan
1: pemasukan,
0: mikir dong.
1: Oh iya beda ya.
0: Makanya ada Sweet Sound Music Studio, Galaxy Sound System aja.
1: Masuk.
0: Ini garasi.
1: Yo.
2: Berkaryanya tuh nggak terlalu terganggu.
1: Oke. Okay.
2: Soalnya udah.
1: Ya, udah aman. Itu dia.
0: Wah, rilis lagu, rilis album.
1: Terus?
0: Ada sosok bernama Egy waktu itu. Dia posting Egy. Story. Bukan Egy Fiskral ya.
1: Oke. Okay.
0: Dia posting lah. Kayak, wah, suka banget sama Perahu Kertas.
1: Oke. Okay.
0: Terus dia tulis, band rock motivasi dari Bekasi.
1: Wow.
0: Gue baca dong.
1: Egy ini wartawan?
0: Bukan, ada pendengar kita lah.
1: Oke.
0: Sejenis manusia ya yang hidup di Bekasi.
1: Oh, oke.
0: Dia posting tuh aja, band rock motivasi dari Bekasi. Terus gue urut judul-judul lagu Perahu Kertas dari 2016 kan.
1: Oke.
0: Okay. Ternyata iya lagunya motivasi semua ya.
1: Oh. Okay.
0: Padahal semuanya dibuat itu bukan untuk orang lain. Kayak Merah Membiru ya gue membicarakan Perahu Kertas aja, Babak Belur. Ini aku tuh tentang orang yang krisis jati diri. Jangan malu untuk ngeluarin karakter diri sendiri. Semuanya untuk Perahu Kertas, motivasi untuk Perahu Kertas. Sampai postingan si Egy itu muncul, kita baru sadar. Kita berdampak motivasi ternyata ya.
2: Ternyata berdampak bagi
0: berdampak, orang kita, ternyata berdampak gitu. Udah dari situ, berdampak motivasi.
1: Motivasi. Rock motivasi.
0: Buat siapa? Buat diri sendiri. Kok sosok motivator ya? Motivator kan hidupnya harus hancur dulu. Kita ini adalah manusia-manusia hancur yang mengekspresikan dirinya melalui karya. Gitu, Ja.
1: Jadi band rock motivasi. Nah, berarti di lagu terbaru, Joki Cinta ini motivasi juga, men?
0: Motivasi.
1: Motivasi. Kita bakal bedah lagu Joki Cinta.
0: Yoi.
1: Apakah lagu-lagu Joki Cinta ini terinspirasi dari grup Hindia juga? Kita gak tahu.
0: Oh, iya.
1: Ya, kita lihat nanti. Bisa kan? Atau terinspirasi dari Leto? Kita nggak tahu.
0: Ah, itu udah pasti.
1: Udah pasti. Atau terinspirasi juga dari lagunya Jenny terbaru? Wah, abis yang satu ini teman Bro 2 bakal kita bahas. Pastinya jangan kemana-mana, tetap di Music Live Chat.
3: Yeah. Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih di Music Live Chat teman Pro 2 dan masih barengan band Papan Atas Kota Bekasi.
1: Amin.
0: Yaitu Perahu Kertas.
1: Yes.
0: Wah, jadi fun fact-nya teman Pro 2 ya. Ini band salah satu band favoritnya Wali Kota Bekasi teman Pro 2. Siapa Wali Kota Bekasi, Bro? Namanya, Bro?
1: Gue malas benar disebut band Bekasi.
0: Mastery. Tapi lu harus menjadi band kebanggaan Bekasi.
1: Gue pernah memakai gors, lu bayar 7 juta.
0: Siapa yang minta bayar?
1: Gak tahu, akhirnya 300 ribu ke penjaga.
0: Hah?
1: Imbauan, bukan himbauan ya, masukan untuk para tim-tim di Bekasi.
0: Asik. Iya, asik. Tapi teman Pro 2 jujur ya, gue tuh salah satu fansnya mereka nih.
1: Min.
0: Sejak zaman Aerob ya. Mereka itu kalau bermain musik itu luar biasa.
1: Min, amin.
0: Kalau Chandra itu bermain gitar gak kalah sama Moldy.
1: Iya
0: gak?
1: Yo.
0: Iya dong.
1: Menang kidal doang dia tuh.
0: Pokoknya ini band keren banget. Dan mereka besok akan merilis lagu
1: ya,
0: yang berjudul Joki Cinta.
1: Yo,
0: wow. Apa ini Joki Cinta, Bro? Oh,
1: ini menarik ya.
0: Apakah Joki Cinta itu apa sih? Mak Comblang, bukan?
1: Yes, right.
0: Bahasa dulunya Mak Comblang ya?
1: Mak Comblang.
2: Bahasa Genzinya Joki Cinta.
0: Bahasa Joki Cinta.
1: Lo kalau mau nanya-nanya langsung yang bikin liriknya dan gas ke gua. Nih sebelah gua nih.
0: Tapi Joki Cinta ini bercerita tentang apa nih? Kesulitankah di era-era globalisasi ini mencari pasangan atau gimana?
1: Ya, emang sulit, cuy. Iya sih, Manjo sulit banget.
0: Iya, Manjo dari dulu masih nyari aja ya?
1: Masih.
2: Masih setia
0: buat. Masih setia ya. Iya. Padahal filmnya udah di mana-mana.
1: Yoi. Apa masih setia gonta-ganti?
0: Ya. Setia gonta-ganti ada ya. Baru. Setia gonta-ganti. Gimana cerita tentang apa nih Joki Cinta?
2: Joki Cinta ya. Ya dulu kita kenal.
0: Heeh. Kejepit.
2: Di era yang sudah digitalisasi zaman sekarang itu dalam mencari pasangan tuh kurang ada sentuhan humanisnya. Makanya ketika lo mengincar sesuatu, mengincar seorang, lo akan butuh Joki Cinta.
0: Oke.
1: Okay. Gimana tuh maksudnya?
0: Gimana Joy?
3: Joki itu sebenarnya kita mengadaptasi dari sabda Rasul ya.
0: Oke.
3: Okay. Terilah
0: pasangan sampai dengan Cina.
3: Pasangan yang
0: bukan
3: bibit-bibit bobotnya bagus.
0: Nah, ini.
3: Ah, ya, boleh, kayak boleh. Dia cantik. Dia soleha. Dia kaya raya.
0: Udah. Oke. Okay. Muluk ya itu ya. Muluk-muluk ya. Jadi bukan muluk-muluk tapi muluk-muluk ya.
1: Jadi intinya lagunya tentang apa nih ya?
0: Jadi lagunya coba liriknya ada part apa aja? Part hooknya di mana? Lirik dari Joki Cinta ini. Coba.
1: Lo cerita. Jadi gini.
0: Ya gimana?
1: Gue udah bisa ceritain. Joki Cintanya.
0: Oke.
1: Okay. Dia kliennya.
0: Oke.
1: Okay. Gue ngomong ke dia ya.
0: Langsung studi kasus nih ya.
1: Iya.
4: Saat kau ragu tuh katakan cinta. Bila kau pikir dia terlalu sempurna untukmu, datang padaku. Begitu banyak kata-kata cinta, rayuan gombalmu pun tak mampu luluhkan hatinya. Datang padaku, karena aku cinta.
0: Joki Cinta.
4: Joki Cinta.
1: Semacam konsultan.
0: Konsultan cinta, bro.
1: Konsultan cinta, bro.
0: Konsultan cinta, ternyata.
1: Konsultan cinta.
0: Lo gagal mulu,
1: ngertiin
0: dia ya.
1: Oke.
0: Ternyata okay, ini okay. Gue baru nemu tadi. Konsultan cinta nih gue nih.
1: Konsultan cinta,
0: bro. Gara-gara di sini nih. Jadi mungkin lagu ini relate tuh untuk teman Pro 2 yang dalam posisi apa, men?
1: Posisi mencintai, menyukai seseorang, tapi lo bingung bagaimana cara ngedeketinnya.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana cara mengungkapkan hati lo.
0: Oke. Okay.
1: Bagaimana langkah-langkah yang lo tempuh agar dia jatuh hati pada lo. Kalau lo bingung, hubungin Perahu Kertas. Kita akan kasih solusinya satu per satu.
0: Tapi di lagu itu memang gini. Misalkan kalau gue lagi mencari cinta dan gue belum tercerahkan nih, gue denger lagu Joki Cinta tuh akan dapat motivasi yang berlebih berarti ya.
1: Iya,
0: karena
1: dong.
0: Lo adalah band rock motivasi.
1: Itu dia intinya.
0: Dan win rate untuk mendapatkan pasangan tuh tinggi.
1: Yes.
0: Oke.
1: Okay. Right,
0: jadi teman Pro 2 lagu
1: Joki sudah membantu ya. Itu jadi, maksudnya.
0: Iya, jadi lagu Joki Cinta ini bisa menambah aura lo ya.
1: Nih, itu.
0: Misalkan lo gagal terus, gagal terus, gagal terus, dengerin Joki Cinta. Abis itu ketemuan jadi.
1: Jadi.
0: Jadi nih.
1: Jangan ragu pokoknya.
0: Jangan ragu.
1: Jadi.
0: Buat cowok, buat cewek, Jadi semua nih.
1: Jadi semua. Insya Allah. Nah, maksudnya ungkapin aja dulu, ya.
0: Ungkapin
1: jadi aja. Jadi enggak ya belakangan.
0: Iya.
2: Eh, tapi kan Bang, gua enggak jadi, Bang. Ditolak gua.
3: Berarti enggak cocok.
1: Berarti
3: kita cariin.
1: Kita cariin
0: iya.
1: Yang lebih cocok.
0: Lu kan sebagai joki cinta akan mencari yang lebih cocok lagi.
1: Maksudnya. Itu maksudnya.
2: Bebet bibit bobotek. Kita tahu lah pokoknya.
0: Nah,
2: datang.
0: Kita mau tes nih teman Pro 2. Mereka kan membuat lagu Joki Cinta.
1: Yes.
0: Ya kan? Ada enggak saran-saran buat teman Pro 2 supaya talk chair dalam mencari pasangan?
3: Talk chair dong.
0: Iya kan?
3: Dari sisi kanan
0: dari
3: dong.
0: Dari ini nih.
3: Dari kanan, dari dulu. Sisi baik kanan.
0: Sisi baik.
2: Apa tadi?
0: Gimana tipsnya ya kan? Karena lu udah bikin lagu Joki Cinta nih buat seluruh teman Pro 2 yang lagi mencari cinta nih di malam hari ini. Supaya bisa langsung, "Oh, gue dapet pasangan gara-gara gue dengerin lagu Joki Cinta. Terima kasih Perahu Kertas," kan gitu. Nah, lo ada wejangan enggak? Ada tips enggak buat teman Pro 2? Gimana caranya supaya cepat klik mendapatkan cinta yang baru? Nah, luar biasa.
3: Swipe right ya. Main Bumble, main Tinder. Banyak aplikasi kencan ya di sekarang ya. Cari aja.
2: Biar makin banyak,
3: makin lebar
2: probabilitas
3: dari 100 ya. Adalah saja ya.
1: Itu kan salah satu belajar komunikasi sama cewek tuh di
0: okay.
1: Bumble. Silakan.
0: Kalau Manjoy dari generasi belajar. Baru ya iya, kan.
2: Generasi
0: main benar. Dating apps. Nah, gimana kalau dari Chandra Kim?
1: Kalau dari
0: ini
1: gua.
0: Ini kan lu generasi dulu mendekati perempuan pasti lewat surat.
1: Ya,
0: ya betul, kan. Betul. Lewat Friendster.
1: Yo.
0: Live Connector.
1: Ih.
0: MIRC.
1: Ouch.
0: Chat Yahoo Messenger.
1: Ya.
0: Gimana caranya?
1: MIRC.
0: Iya. Supaya kan gini, kadang-kadang kita mendekati pasangan tuh ada pasangan yang lu deketin bokap gue dulu deh.
1: Benar.
0: Lu keluarga gue dulu. Nah, gimana caranya supaya di ACC nih Chandra Kim? Dari lu.
1: Kalau gue
0: sebagai joki cinta nih.
1: Bukan masalah ACC-nya kalau gue.
0: Oke. Okay.
1: Masalahnya adalah menurut gue namanya cinta itu akan sehidup semati.
0: Wah,
1: ini yang namanya
0: dalam,
1: kulit
0: dalam ini.
1: Akan berubah.
0: Kulit akan berubah.
1: Keriput akan muncul, umur akan bertambah.
0: Iya.
1: Tapi cara kita berkomunikasi itulah nomor satu menurut gue. Kalau dirasa apa yang lo incer itu menurut lo secara komunikasi, secara attitude berbicaranya cocok sama lo, perjuangkan. Dimulai dari situ.
0: Oke.
1: Komunikasinya lo harus cek dulu.
0: Okay.
1: Lo cocok gak nih sama dia nih. Nah. Jangan cantik tapi ternyata lo gak cocok nih cara ngobrolnya. Tapi lo paksain. Wah,
0: iya benar.
1: Cantik nih yang penting nih.
0: Jangan cantik tiba-tiba kayak limbat.
1: Nah
0: komunikasi gak lancar.
1: Iya kan, cantik-cantik pas ketemu. Aku gak ngomong-ngomong sih.
2: Iya anjir, surupan.
0: Iya.
2: Surupan ya.
0: Ya gue takutnya kayak limbat.
2: Kayak limbat lagi gimana cewek
0: iya, limbat maksud, ya. Maksud gue kan ada cewek yang
1: kamu bu, beli apa? Bu.
2: Limpat jadi orang Tegal.
0: Iya kalau iya, soalnya kan kalau laki-laki dapat kamu mau makan apa? Kamu mau makan apa?
1: Iya, iya.
0: Komunikasi enggak bagus.
1: Komunikasi enggak bagus. Komunikasi nomor satu. Habis itu setelah lo rasa kayaknya gue cocok nih cara ngobrol sama dia, lo hubungin Perahu Kertas untuk langkah-langkah selanjutnya.
0: Nah, ini dia. Bisa.
1: Bisa.
0: Kemana hubunginnya? Udah ada? Hotline-nya udah ada?
1: Hotline-nya ada, cek aja di Instagram. Nanti kita pasang hotline-nya ya. Bener juga sih, belum ada.
0: Tapi itu dari versi cowok ke cewek. Nah, ini dimensi Hardy.
1: Dimensi.
0: Gimana caranya buat perempuan-perempuan, ya kan, supaya terhindar dari cowok-cowok yang zong. Nah, sebagai joki cinta kan lo harus kasih masukin.
2: Eh,
0: masukan.
1: Masuknya.
0: Iya, masukan.
1: Lo kasih masuknya dong.
0: Iya dong.
1: Masukin.
0: Iya, maksudnya tuh. Biar supaya perempuan jangan sampai salah langkah.
1: Nah,
0: gimana dari dimensi Hardy?
3: Kalau gue
0: menanggapi persoalan POV
3: seorang perempuan. Perempuan ya?
0: Iya. Dari joki cinta nih ya.
2: Cowok yang di dating app
3: ya. Itu malu lo.
2: Kalau cowok jadi.
0: Oh, Manjoy ada di situ ya? Eksis ya?
3: Mbak, di semua.
0: Oh, ada.
3: Ada itu.
0: Oh, ada.
1: Namanya asli lagi.
3: Nggak ditutup-tutupin dia. Di Dishub pun ada lo tadi. Dishub.
0: Oh, Dishub. Iya, ada.
3: Ada. Ada.
0: Oh, iya. Gimana
3: di
0: Manjoy?
3: Dari POV seorang wanita.
0: Sebagai joki cinta
3: nih. Menurut gue tuh kulik dulu sih. Misalnya lo seorang wanita nih suka seorang pria.
0: Oke.
3: Wah, oke nih gitu kan.
0: Mm-mm.
3: Jangan langsung menunjukkan bahwa lo tuh ada ketertarikan berlebih terhadap dia.
0: Oh.
3: Lo kulik-kulik dulu. Lo tanya-tanya temannya dulu, ini orangnya gimana sih?
0: Okay.
3: Gaulnya di mana?
0: Oke.
3: Okay. Perilakunya gimana?
0: Kalemnya dulu.
3: Kalemnya dulu, santai ngulik. Terus kalau oke nih, baru deh lo deketin.
1: Wih. Eh, kok deketin?
3: Hah?
1: Baru lo hubungin kita.
3: Kan deketin dulu.
1: Deketin dulu bener.
3: Kalau lo gagal, hubungin kita.
0: Wah. Ini bro, The best emang
1: gua perahu kertas nih. Gue gak kepikiran sih gue harus menyiapkan solusi-solusi itu sih dengan rilis lagu ini.
0: Menurut gue bagus ya ini ya. Karena maksud gue ini salah satu contoh yang harus dilakukan oleh band-band baru gitu. Maksudnya sesuatu yang baru gitu ya kan, membuat hotline seperti Mas Waspres juga ada kan.
1: Iya
0: dong, buat hotline juga. Jadi halo Mas Waspres ya kan. Jadi ini harus dicontoh teman bro.
1: Lu lihat artworknya dong.
0: Apa dong?
1: Coba atas sedikit.
0: Kita lihat. Wah, main domino.
1: Ya iyalah. Apa?
0: Ini apa ini?
1: Ada seorang perempuan yang sedang konsultasi cinta bersama perahu kertas.
0: Oh, ini perempuan ya?
1: Iya.
0: Oh iya, siapa namanya?
1: Jujur lupa, istrinya teman gua tuh kemarin di lokasi syuting ya. Lo mau nggak?
3: Yola.
0: Oh, Yola. Tapi ini udah ada video klipnya?
1: Besok. Belum kelar gue edit.
0: Oh belum.
1: Bentar ya.
0: Oh yang edit lu juga?
1: Luar biasa.
0: Perahu kertas multi talenta. Buka hotline bisa, edit video klip bisa.
1: Bisa semuanya.
0: Sound system ada. Apa lagi? Coba.
1: Rekaman.
0: Terus
1: studio latihan, studio bikin dubbing, iklan. Mixing, mastering, iklan.
0: Bisa semua.
1: Ngukur jalan ada.
0: Udah ada di hotline-nya semua?
1: Ada
0: insyaallah. Okay. Kalau begitu kita putar dulu nih. Joki Cinta. Dari Perahu Kertas.
3: Pertama kalinya di dunia nih.
0: Di Pro 2 FM seluruh Indonesia.

0: Masih barengan dengan Perahu Kertas. Joki Cinta, bro.
1: Yes. Akhirnya.
0: Luar biasa.
1: Akhirnya.
0: Gue mendengar lagu Joki Cinta, teman bro dua. Jujur gue teringat dengan salah satu band.
1: Ya.
0: Di Upstairs, bro.
1: Nah.
0: Wah. Asik fresh tuh. Banget, bro.
1: Bener.
0: Ini udah cocok nih main di klub-klub ya.
1: Yo,
0: di Real Madrid, Persija Jakarta.
1: Klub bola.
0: Oh, salah dong.
1: Klub motor dong.
0: Ini asik banget ya. Boleh didengar malam-malam juga asik nih.
1: Asik lah.
0: Wah, disco-disco ya.
1: Disco.
0: Gila.
1: Disco darurat.
0: Kalau gue ngedenger ini bergenre Electronic City, bro.
1: Iya, ini menarik nih ya. Cocok. Emang, cocok banget nih buat beli TV.
2: Gratis ongkir ya.
1: Iya.
0: Tapi men, lagu Joki Cinta ini berarti berbeda jauh ya sama Perahu Kertas yang dulu-dulu ya. Ini kali ini bernuansa retro wave. Kenapa lo beralih ke retro wave?
1: Ini menarik ya.
0: Apakah sudah butuh masukan? Bab. Gimana?
1: Jadi udah setahun belakangan nih.
0: Mm-hmm.
1: Perahu Kertas tuh kan jargon yang selalu nempel ke kita tuh adaptasi atau mati.
0: Betul.
1: Kenapa? Karena tiap tahun kita tuh anaknya impulsif.
0: Oke.
1: Bosenan.
0: Impulsif.
1: Jadi ntar tahun berikutnya kayak bikin yang tambahin apa lagi ya?
0: Oke.
1: Cuma basicnya rock.
0: Oke.
1: Kita kan sempat bikin album elektronik juga terus. Nah pas terakhir itu pokoknya kita ketemu dengan ada satu band.
0: Iya.
1: Yang dia tuh retro wave gitulah dari Amerika apa dari mana ya?
0: Bagus. Itu ketemu sebelum Piala Dunia.
1: Kenapa ada Piala Dunianya?
0: Karena Piala Dunia di Amerika kemarin.
1: Oh, iya.
0: Kalau penyanyi gini, ada nadanya.
1: Yo, asik.
0: Terus lanjut.
1: Ya lanjut.
0: Band apa tuh yang menginspirasi dari Amerika?
1: Adalah, ada. Ntar belakangan.
0: Oke.
1: Kita dengerin. Anjir, suka banget sound desainnya nih.
0: Oke.
1: Apa sih nih? Ini mereka band retrowave.
0: Oh, oke.
1: Ternyata setelah gua analisa. Ya. Nah, pokoknya hari-hari dengerin terus.
0: Mm-hmm.
1: Kenapa kita anjir nih sebelah gua nyaut-nyaut. Oh, jangan gitu dong.
0: Gua agak kaget tiap ngomong dia. Ini terlihat banget ya teman pro 2 kekompakannya ya.
1: Teman band gua. Dia aja. Kayak baru pertama denger.
0: Terus.
1: Dengar ternyata si retrowave ini sound desainnya ada benang merahnya sound-sound yang dipakai 30 Seconds to Mars.
0: Oke.
1: Dipakai Muse, Angels and Airwaves yang di mana band-band itu ternyata favorit kita semua. Makanya pas denger retrowave tuh kita bertiga, ini nih,
0: kita
1: masukin
0: banget nih.
1: Yuk. Gitu.
0: Ah.
1: Jadi kalau sebenarnya ada beberapa teman juga aja yang, ini sesuatu yang baru ya.
0: Oke.
1: Padahal ternyata enggak, ternyata DNA sound desainnya retrowave tuh udah ada di kita dari dulu, dari Eropa kan. Dengerin 30 Seconds to Mars, Muse, Angels and Airwaves dan teman-teman band rock di sana yang pada akhirnya nyentuh elektronik lah. Gitu apa jadi tahun ini udah yuk cobain yuk.
3: Perahu Kertas dipertebel.
1: Dipertebel ya. Retrowave-nya udah dimulai dari Joki Cinta ini.
0: Oke.
1: Okay. Jadi kedepannya akan kayak gini nih.
0: Kedepannya Perahu Kertas akan seperti ini.
3: Track-nya 5 lagu itu 5-5-nya sih Joki.
1: 5-5-nya Joki Cinta. Beda chord doang.
2: Enggak ada yang naik turun.
0: Tapi jadi, tapi retrowave di edisi Perahu Kertas ini bakal jadi EP berarti. Bakal ada EP-nya.
1: EP banget, insyaallah.
0: Gokil.
1: Lagunya udah siap.
0: Udah siap semua.
1: Udah siap. Lagi di asik mas.
0: Asik. Tapi nanti di EP lo kurang lebih lagunya seunik-unik ini kayak Joki Cinta.
1: Jujur kayaknya Joki Cinta doang dah yang.
0: Oh gitu.
1: Nyeleneh gini ya.
0: Yang nyeleneh cuma Joki Cinta berarti nanti di EP.
2: Sisanya, soalnya kita udah Joki Cinta tuh lagu dari tahun
1: kan lagu Aerob 2010.
0: Nah,
2: 2010 lagu ini.
0: Jadi di recycle nih.
1: Di recycle.
2: Kita coba ganti lirik.
0: Oke. Okay.
2: Terus
0: Kok gak enak
2: ya, enak yang original.
1: Udah lah, biarin lah.
2: Yaudah.
1: Enak ternyata malah seru.
0: Oke. Berarti ada lagu Arab lagi yang bakal masuk di EP? Gak ada yang rasakan dengarkan cinta dari
1: Oh, itu baru di jalan tadi. Kayaknya rasakan dengarkan.
0: Jadiin retro gue masuk.
1: Tadi sebelum Joki Cinta.
0: Serius.
1: Okay. Sebelum Joki Cinta lo nyetel Go Away.
0: Oke.
1: Itu lagu Arab.
0: Oke.
1: Iya
0: kan? Oh iya. Oke. Jadi banyak pertukaran lagu ya sebenarnya. Stok-stok lama ya.
1: Apa?
0: Ngantuk dia. Tapi nanti di EP bakal ada berapa lagu?
1: 6 kayaknya.
0: bakal dirilis tahun ini.
1: Tahun ini pengennya Oktober.
0: Oktober.
1: Oktober. Wow. Pengennya, wih, harus gercep nih.
0: Tapi kalau boleh apa ya? Boleh tahu harapan dari teman-teman Pro Kertas nih di Pro Kertas yang versi sekarang ya?
1: Ya
0: kan? Apa nih harapan dari teman-teman? Apakah mungkin yang suka yang dulu, misalnya suka yang rock-rock banget gitu, apakah harus berpindah dengan Pro Kertas yang sekarang? Atau lo nikmatin aja Pro Kertas yang versi manapun itu?
1: Harapannya ada satu lagu yang meledak banget ya.
0: Oke.
1: Yang membawa kita ke gerbang kesuksesan dan kekayaan yang sangat luar biasa.
2: Iya, amin. Bisa memberi keberkahan untuk semua. Iya,
1: Harapan itu ya.
3: Presiden bisa denger lagu ini sih ya.
1: Harapannya presiden denger lagu ini sih.
0: Sama Joki Cinta ini?
3: Joki Cinta.
2: Kenapa jadi seskap?
0: Kenapa kalau sih, kenapa lu pengen banget, kenapa pengen banget orang banyak dengerin lagu Joki Cinta? Kenapa?
1: Biar Perahu Kertas bisa keliling Indonesia ya.
0: Nah, ini cocok,
1: teman-teman.
0: Karena Perahu Kertas juga membawa motivasi yang baik.
1: Iya.
0: Untuk banyak orang-orang. Ya, kalau Joki Cinta gini, daripada lu apa namanya? Mikirnya macam-macam, putus cinta ya.
1: Wah, ini menarik ya.
0: Nah, jadi gimana? Gini ya. Menarik nih.
1: Sebenarnya lagunya suka banget lagi gue nih, backsoundnya.
0: Nggak kecil lagi. Ada gak gimana tadi gimana? Itu udah bagus kalau jadi ke backsound.
1: Joki Cinta, gue tuh kebayangnya bukan lagu yang untuk berusaha orang bisa relate sebenarnya.
0: Oke.
1: Gue cuma pengen ini jadi lagu untuk nemenin orang-orang dalam kegiatan apapun tanpa memikirkan apa makna lagunya. Lo buat lari pagi, buat berangkat sekolah, berangkat kuliah, berangkat kerja, buat lagi berantem sama pasangan, buat naik mobil, naik motor, gue berharapnya lagu ini bisa dinikmati tanpa lo ribet mikirin ini temanya apa sih.
0: Oke. Okay.
1: Ini buat nemenin gue, keseharian gue aja deh. Okay. Cinta. Gue berharapnya kayak gitu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi makanya kalau ditanya tadi apa tentang kita peramal gitu-gitu itu, ya udah let's go aja gitu.
0: Oke. Okay.
1: Cuman gue pengennya ya ini bukan hanya untuk teman-teman yang lagi mengejar cinta dan lain-lain. Coba aja dengerin teman-teman, dengerin lagu ini besok ya. Dia baru rilis besok soalnya.
0: Baru rilis besok.
1: Dengerin dalam situasi apapun. Gue berharapnya ini bisa nemenin keseharian, kasih motivasi dalam bentuk apapun.
0: Dan menurut gue sendiri ya, gue mau berkomentar bahwa lagu ini tuh hampir-hampir mirip skillfulnya sama lagu Arjuna Mencari Cinta, bro.
1: Gila sih.
0: Boleh. Itu amin. Asik tuh teman bro dua ya. Mudah-mudahan rezekinya sama.
1: Amin ya Allah.
0: Kayak Dewa 19.
1: Amin.
2: Amin.
0: Iya, dan gue berharap banyak band-band baru itu muncul ya. Udah kebanyakan musisi solo soalnya.
1: Iya, solo banyak banget ya.
0: Solo banyak banget yang muncul. Dan dari Bekasi harus ada yang muncul lagi dong.
1: Iya
0: kan? Selain Wali Kota Bekasi yang udah muncul, ya kan? Dan kalian juga harus muncul. Bara Suara kan juga dari Bekasi.
1: Yoi.
0: Juga kan? Jadi kalian harus semangat. Kamu tapi boleh dikasih tahu dong ke teman Pro 2, buat kalian yang pengen kepo-kepo sama Perahu Kertas, bisa mengunjungi hotline yang ada di mana aja.
3: Asik. Datang aja ke Galaxy Studio.
0: Tapi emang boleh
1: nanti.
0: Nanti boleh nongkrong di studio.
1: Boleh.
0: Ya.
1: Cuman kadang kalau lagi me time aja suka datang kamu. Ya masuk.
0: gimana men? Bisa follow Instagram atau TikTok di mana?
1: Semuanya sama.
0: Perahu Kertas.
1: Tanpa H, tanpa spasi. Perahu Kertas.
0: Nah, terakhir harapan dari teman-teman Perahu Kertas untuk industri musik Indonesia. Ada yang pengen disampaikan enggak?
2: Kalau menyangkut Perahu Kertas ya. Kayaknya di tahun-tahun belakang ini masih jarang yang retro wave. Jadi kayaknya enggak tahu ya, Perahu Kertas mungkin band yang pionir kali ya di tahun-tahun ini. Retro wave. Belum ada lagi. Terus ayolah bermunculan, kita buat pergerakan.
1: Benar-benar. Kemarin punya harapan si retro wave ini bikin grassroot lagi yuk dari Perahu Kertas, teman-teman yang lain.
2: Belum ada kan?
1: Belum ada yang, kalau ada teman-teman yang basicnya apa? Base-nya
0: retro wave.
1: Kita komunikasian, kita bikin sebuah pergerakan bersama. Pengennya retro wave nih.
2: Retro wave. Electronic City Tour. Retro wave.
1: Electronic City Tour.
0: Retro wave. Ya kan? Tapi nanti di panggungan kalian versi retro wave ini ada kostum-kostum terbaru enggak?
1: Itu besok gue rilis klipnya.
2: Nah, itu kostum-kostum kita
1: yang
2: tuh
1: belum kelar gue edit.
0: Oke.
1: Sabar ya.
0: Berarti kayak pamungkas sih itu ya, ngedit sendiri ya?
1: Sendirilah.
0: Oh, luar biasa.
2: Lebih puas ya?
0: Lebih puas ya?
1: Enggak, lebih ke apa? Budgetnya pas-pasan aja.
0: Iya.
1: Kalau ada sih pas itu gue suruh tuh.
0: Siapa
1: tuh sutradara?
2: Enggak. Joko Anwar.
1: Joko Anwar banget. Pas Joko Anwar bikinin video klip dong.
0: Iya, tapi kan enggak apa-apa, Bro. Bermimpi, Bro.
1: Iya.
0: Iya, siapa tahu abis ini Joko Anwar ngedengerin?
1: Iya kan?
0: Manjoy kan aktor.
1: Iya, aktor laga.
0: Iya, dari gitu Manjoy ya kan tiba-tiba. Woi, iya. Ini band apa nih?
1: Boleh.
0: Retrowave. Iya kan. Main di film, jadi soundtracknya apa? Yang hantu itu? Mama apa? Apa sih filmnya? Gue lupa.
2: Aku bukan mama.
0: Bukan aku kan. Itu mama. Film horor pokoknya adalah itu.
2: Mamaku adalah mamamu.
0: Iya, jadinya itulah pokoknya.
1: Kemana ya, kan? Mamanya ya?
0: Siapa tahu bisa ya kan, kita kan enggak tahu. Sebuah
1: horor tahun 80-an kan.
3: Iya, iya. Itu kan soalnya The One World Tours
0: ya. Iya,
1: benar boleh.
2: Mengganggu
0: tadi. Udah. Tapi by the way, Raut. Thank you buat teman-teman Prokertas ya.
1: Sama aja. Thank you.
0: Sukses. Mudah-mudahan besok rilis ya lagunya bisa viral.
2: Amin.
0: Soundnya bisa dipakai seluruh anak-anak muda di Indonesia.
2: Amin.
0: Ya kan buat anak-anak klub mobil cocok juga nih.
2: Cocok lah. Apapun coba.
0: Kalau begitu thank you teman Pro 2 yang udah ikutan. Habis ini bakal balik lagi dengan penyiar-penyiar favorit kamu di seluruh Indonesia. Kalau begitu, Osa pamit teman Pro 2. Bye-bye.

0: kill! Triple kill! Maniac! Savage! Victory!
1: Video game atau game elektronik merupakan hal yang sangat familiar dengan kita saat ini. Tapi, tahukah kamu bahwa video game pertama kali diciptakan pada tahun 1950-an dan diciptakan pertama kali sebagai model demonstrasi teknologi bagi komputer pada saat itu, seperti Bertie the Brain dan juga Nimrod. Barulah di tahun 1990-an sampai saat ini, video game berkembang dengan sangat pesat dan memulai era game PC dan konsol yang familiar saat ini, mulai dari game seperti Call of Duty, Assassin's Creed, sampai Minecraft. Saat ini, video game bahkan sudah merambah ke dunia gadget atau yang lebih dikenal dengan istilah game mobile. Beberapa tipe game mobile yang cukup terkenal saat ini seperti PUBG, Mobile Legends, sampai Clash of Clans.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Di mana sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: mau saja ku buatkan kau minum untuk sementara.
1: Masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Selamat malam sama Pro 2 semua dimanapun berada. Malam ini bareng sama aku Vera bakal nemenin kamu sama Pro 2 mulai dari pukul 20 hingga ke pukul 24 atau jam 12 malam nanti. Seperti biasa

Kayaknya suhu udaranya tuh lumayan dingin ya buat teman-teman yang mungkin ada aktivitas di luar. Diharapkan pakai pakaian yang hangat lah ya, yang bisa menghangatkan. Pakai pakaian tebal kayak jaket gitu supaya tidak mudah masuk angin dan tidak jatuh sakit tentunya ya. Oke, teman Prodo, selamat malam, selamat beraktivitas. Kita dengerin lagu-lagu yang menyenangkan ya, kayak katanya Bernadia. Kita buat menyenangkan.

0: FM. Teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Iya, keren kan? Jauh-jauh nih beli di luar negeri. Merek terkenal dan limited edition lagi.
1: Kenapa harus jauh-jauh belinya? Buatan dalam negeri juga tidak kalah bagus kualitasnya kok.
0: Iya, kalah pamor dong. Tapi itu tas beli di negara mana? Bagus ya?
1: Oh, ini asli produk dalam negeri.
0: Wah,
1: anak Indonesia ya harus mencintai karya bangsanya. Banyak kok produk asli Indonesia yang sudah mendunia.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah? Udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadliner merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadliner? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.

0: Ah, masa sih?
1: Iya, pengen ngempesin rasanya. Abis kayak balon sih. Tuh juga pipi udah kayak bakpao. Pengen nyubit.
2: Banyak yang tidak menyadari kalau tanpa sengaja perkataannya sudah mengarah ke perilaku body shaming. Daripada kepleset, merugikan, dan membuat orang lain depresi, mending ganti topik obrolan. Seperti ini nih.
1: Hai Bi, apa kabar? Tuh, kangen banget rasanya sama kamu.
3: Iya nih, aku juga kangen banget sama kamu. Ingat gak sih, waktu kita suka makan bareng di kantin belakang sekolah?
1: Ingat dong.
2: Nah, lebih akrab kan? Jadi, stop body shaming.

Pernahkah Anda bertanya, mengapa warna lipstik bisa sangat merah? Pigmen warna merah pada lipstik, yaitu karmin, didapatkan dari serangga kokinil. Serangga ini adalah jenis serangga parasit yang menempel pada kaktus dan menghisap getah serta nutrisinya untuk bertahan hidup. Warna merah bukan berasal dari darahnya, melainkan dari kandungan carminic acid yang menumpuk pada cangkang dan telur serangga betina. Bukan hanya kosmetik, pigmen ini juga digunakan untuk pewarna baju, obat-obatan, dan bahkan makanan. Pewarna makanan ini bahkan sudah digunakan oleh suku Aztec dan Maya di Amerika sejak

0: Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.
1: Sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

Masih di Pro2, teman terbaik kamu, teman Pro2. Sudah pukul 21 ya, lebih 1 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro2, satu informasi dulu sebelum kita lanjut ke lagu-lagu kita berikutnya. Teman Pro2, Dilraba Dilmurat ya, menjadi salah satu bintang utama Kung Fu Soccer. Nah, dalam film terbaru garapannya Stephen Chow, dia ini beradu akting dengan Zhang Xiaofei dalam tim sepak bola Putri Imei yang kemudian dikenal dengan sebutan Abstract Sisters. Nah, pemilihan Dilraba ini disebut berdasarkan logika artistik dari sang sutradara ya. Stephen Chow disebut mengamati penampilan Dilraba dalam sejumlah proyek seperti Mr. Pride versus Miss Predis serta Diamond Lover tahun Pro2. Kemudian yang seperti diberitakan Sina pada Kamis 23 Juli, hal itu membuat Stephen Chow ini yakin Dilraba Dilmurat ini memiliki ritme komedi Muay Thai yang alami. Nah, Muay Thai ini adalah genre komedi absurd dengan slapstick khas Hong Kong yang berarti tidak masuk akal. Sehingga Stephen Chow ini pun mempercayakan karakter Yulong kepada Dilraba Dilmurat ini ya, teman Pro2. Nah, Yulong ini merupakan striker bernomor punggung 8 untuk tim sepak bola Putri Eme ya. Demi peran tersebut, ia menaikkan massa otot serta berlatih dari nol hingga mampu melakukan juggling bola sebanyak 200 kali secara berturut-turut. Luar biasa di tahun Pro2 ya. Kemudian bintang You're My Glory itu juga melakoni seluruh adegan berat ya di medan berlumpur dan hujan tanpa stuntman. Nah, setelah Stephen Chow ini sendiri turun tangan ya menguji tingkat keamanannya di lokasi syuting tahun Pro2. Kemudian tahun Pro2, Dilraba Dilmurat ini beradu akting dengan Zhang Xiaofei yang berperan sebagai Suang Suang ya, penopang bagi tim sepak bola ini yang kurang diunggulkan saat mereka menyesuaikan pola pikir untuk memenangkan kejuaraan. Nah, Kung Fu Soccer ini menjadi film terbaru Dilraba setelah Dreams Come True dan Date yang tayang pada 2021. Film ini juga menandai kembalinya Stephen Chow ke kursi sutradaranya ya, setelah dia absen selama 7 tahun menyusul karya penyutradaraan terakhirnya lewat film The New King of Comedy. Kung Fu Soccer turut dibintangi oleh Lai Zhang, Karina Lau, dan Takeru Sato. Nah, ada pula si Slay Choi, Lois Cheung, Mac Jin, hingga aktor Hollywood Jimmy Oh yang hadir memberikan dukungan sebagai cameo. Nah, Kung Fu Soccer ini resmi tayang di Cina pada 11 Juli. Film itu langsung meraup 450 juta yuan atau setara dengan 1,21 triliun rupiah tahun Pro2 ya, hanya dalam 2 hari pertama penayangan di Cina. Luar biasa ya. Nah, Global Times pada Minggu 12 Juni memberitakan juga nih antusiasisme luar biasa dari publik langsung menempatkan karya terbaru Chow ini sebagai rilisan terbesar dalam film musim panas tahun ini. Kung Fu Soccer baru bakal tayang 12 Agustus di bioskop Indonesia tahun Pro2. Tapi demikianlah informasi kita ya, informasi hiburan mengenai alasan Stephen Chow ini gaya Dilraba Dilmurat main di Kung Fu Soccer tahun Pro2. Informasi ini aku akses dari CNN Indonesia.

0: Sal, bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
1: Yaudah, Nira. Lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
0: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.
2: Pernah kepikiran gak sih, kenapa pesawat warnanya putih ya? Nah lo, menurut R. John Hansman, ahli aeronautika dan astronautika, warna putih berkaitan pada thermal atau suhu. Warna putih memantulkan sinar matahari dan mencegah pesawat dari panas berlebihan. Keuntungan lain dari warna putih adalah hanya membutuhkan waktu singkat untuk menurunkan suhu pesawat setelah mendarat. Kemudian terkait alasan keamanan, warna putih memudahkan pemeriksaan celah dan bagian lekukan badan pesawat. Warna putih membuat tanda korosi atau perubahan yang disebabkan reaksi kimia lebih gampang terlihat, termasuk jika terjadi kebocoran minyak.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Oke, top produa itu tadi ada Ambon Manise dari Toton Karibo featuring Novia Bahmit, dan juga ada Jackson Zera top produa ya. Oke, satu informasi dulu nih buat top produa, yang informasi yang kali ini cukup menarik ya, relate banget sama kita di Natuna yang lagi musim durian. Walaupun sudah di penghujung, kayaknya udah mulai agak sepi, tapi masih ada ya aroma-aroma durian. Beberapa pedagang yang masih jual durian di pinggir-pinggir jalan ya. Nah, tahun produa, durian ini dikenal sebagai rajanya buah yang memiliki cita rasa khas dan digemari banyak orang. Namun, gak semua durian yang terlihat menarik dari luar itu memiliki kualitas daging buah yang baik juga di dalamnya, tahun produa. Nah, di informasi kali ini aku mau kasih tahu kamu cara memilih durian yang bagus dan berkualitas ya, nggak hanya kita lihat bagus dari luarnya saja. Oke, langsung aja pertama yaitu periksa kondisi tangkai duriannya. Nah, jadi tahun produa, tangkai durian ini merupakan salah satu indikator penting untuk menilai kesegaran durian ya. Durian yang baru jatuh dari pohon itu umumnya memiliki tangkai yang masih keras dengan warna hijau atau putih pada bagian bekas lepas dari pohonnya. Nah, sebaliknya, kalau bagian tersebut udah berubah menjadi coklat tua ataupun hitam, kemungkinan duriannya udah cukup lama dipanen sehingga tingkat kesegarannya pun udah mulai menurun nih, tanggal produa. Jadi kita harus menghindari nih durian yang tangkainya tampak dipotong rata menggunakan pisau, karena hal tersebut bisa jadi upaya menyamarkan kondisi buah tersebut ya. Tapi tanggal produa, meskipun demikian, perlu dipahami juga bahwa tangkai itu hanya menunjukkan tingkat kesegaran, bukan jaminan bahwa duriannya sudah matang sempurna atau belum gitu. Kedua, amati kondisi kulit bagian luarnya. Nah, tahun produa, langkah berikutnya ya. Jadi kita bisa memperhatikan nih kulit buahnya secara menyeluruh. Pastiin tidak ada lubang kecil atau bercak hitam pada permukaan kulit. Nah, lubang-lubang kecil itu bisa jadi tanda adanya ulat atau serangga yang masuk ke dalam buah. Sedangkan bercak hitam dapat mengidentifikasi aktivitas hama ya. Selain itu, periksa juga nih bagian bawah durian untuk memastikan gak ada retakan akibat benturan selama proses pengangkutan. Nah, jadi tahun produa, durian yang udah retak lebih rentan terpapar udara, sehingga kualitas daging buahnya itu bisa lebih menurun dengan cepat gitu ya. Oke, next, ketiga, pilih bentuk durian yang proporsional. Nah, bentuk durian ternyata turut mempengaruhi jumlah daging buah di dalamnya nih, tahun produa. Jadi durian dengan bentuk bulat atau oval itu yang simetris ya, umumnya memiliki ruang buah yang lebih penuh sehingga menghasilkan lebih banyak daging. Nah, sebaliknya, kalau duriannya bentuknya nggak beraturan atau mungkin terlalu pipih, itu biasanya memiliki beberapa ruang yang kosong atau berisi daging lebih sedikit. Nah, kalau kamu beli durian yang jual per buah, itu memiliki bentuk yang proporsional, tentu memberikan nilai yang lebih baik juga tahun produa. Namun ya, ukuran besar itu bukan berarti selalu lebih baik. Kadang-kadang ya, dalam beberapa kasus, durian berukuran sedang itu justru memiliki rasa yang lebih pekat karena konsentrasi daging buahnya pun lebih tinggi. Seperti itu tahun produa ya. Jadi itu beberapa cara memilih durian. Nanti aku bakal lanjutin lagi, masih ada 4 lagi ya tipsnya, tapi kita dengerin dulu lagu-lagu berikut ini. Stay tune dulu di Produa, teman terbaik kamu.

sih titik tengah Indonesia? Ternyata titik tengah Indonesia adalah Desa Umpungeng yang berlokasi di Kecamatan Lalabata, Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Desa kecil ini berbentuk seperti tubuh manusia yang sedang terbujur ke arah barat. Di dalam dusun ini ada kawasan yang dijuluki Posinatanu yang berarti pusar tanah atau titik nol Indonesia. Kawasan itu menyerupai pusar manusia, dibentuk menggunakan bebatuan melingkar dan lubang di tengahnya. Desa ini merupakan salah satu situs megalitikum. Konon, Posinatanu merupakan tempat pertemuan para raja terdahulu untuk bermusyawarah sekaligus melantik para datuk dan raja pada zamannya. Setiap satu batu yang melingkar merupakan tempat duduk dari satu perwakilan. Gimana? Kamu mau nggak berkunjung ke Desa Umpungeng, titik nol Indonesia?

0: Ma, ada batu.
1: Ih, gak usah kau peduliin, nak. Kan itu bukan kamu yang kasih batu itu di sini.
2: Ih, tadi jadi gak kita ke rumah si Ica?
3: Ada batu. Aku lepasin dulu ya.
2: Ah, ngapain juga dilepasin? Udah, ayo kita buru-buru nih. Kita mau ke rumah Ica.
3: Ya, sebentar aja.
2: Gak usah, biarin aja.
3: Iya juga ya, ngapain juga harus saya lepaskan di situ. Biarkan aja.
0: Ada batu. Ambil aja aku jatuh. Aku lepasin .
4: Siapa saja mengangkat sebuah batu dari jalan akan dicatat untuknya suatu kebaikan. Dan siapa saja yang dicatat untuknya suatu kebaikan, maka ia akan masuk surga. Hadis riwayat Tabrani.

Masih di Prodo, teman terbaik kamu, Tom Prodo. Kita mau lanjutin informasi kita tadi ya, mengenai tips atau cara memilih durian yang bagus dan berkualitas. Nanti baru kita lanjutin lagu-lagu galaunya ya, Tom Prodo ya. Kemudian cara berikutnya yaitu mencium aroma duriannya. Nah, jadi Tom Prodo, aroma ini merupakan salah satu indikator kematangan yang paling mudah dikenali ya. Jadi durian yang matang itu biasanya mengeluarkan aroma khas yang harum dan cukup kuat ya, tetapi tidak menyengat berlebihan. Nah, kalau aromanya tercium masih menyerupai bau rumput atau sangat samar, itu kemungkinan buahnya belum matang, Tom Prodo. Sebaliknya ya, kalau aromanya terlalu tajam dan dapat menjadi tanda bahwa durian itu udah terlalu matang. Jadi untuk hasil yang lebih akurat, kamu bisa cobain mencium aroma pada bagian atas dan bawah karena tingkat kematangannya bisa sedikit berbeda gitu. Kemudian cara berikutnya itu goyangkan durian secara perlahan. Nah, cara sederhana lainnya adalah menggoyangkan durian dengan lembut menggunakan kedua tangan. Tujuannya itu untuk merasakan apakah daging buah di dalamnya ini masih memiliki sedikit ruang untuk bergerak. Apabila terasa ada gerakan halus dari dalam buah, umumnya duriannya udah matang dan siap dikonsumsi gitu. Gitu Tom Prodo. Jadi jika penjual membuka durian sebelum transaksi selesai, manfaatkan kesempatan untuk memeriksa tekstur daging buahnya ya. Tekan perlahan menggunakan ujung jari. Daging durian yang matang biasanya terasa lembut, sedikit kenyal dan tidak keras. Nah, hindari juga nih daging yang masih kaku karena menandakan buahnya belum matang sempurna. Sebaliknya, kalau teksturnya udah terlalu lembek juga berair, kemungkinan duriannya juga udah melewati puncak kematangannya. Langkah ini menjadi tahap akhir yang paling meyakinkan untuk memastikan kualitas durian sebelum dibeli. Itu ya, Tom Prodo, cara-cara memilih durian yang bagus agar bisa langsung dinikmati. Di Indonesia, musim panen durian umumnya berlangsung mulai September, tapi di sini udah mulai panen ya. Oke, Tom Prodo, untuk informasi ini kamu juga bisa akses melalui cnnindonesia.com.

0: Donatku jatuh. Ambil lagi enggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan, kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Saat musim hujan, banyak kasus terjadi karena masyarakat tidak menyadari gejala-gejala awal demam berdarah ringan. Demam berdarah, gejalanya akan timbul setelah 4-10 hari setelah digigit oleh nyamuk Aedes aegypti. Ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan untuk mencegah demam berdarah. Yang pertama, kita perlu memastikan jika di area rumah tidak ada tempat genangan air yang bisa menjadi sarang nyamuk. Yang kedua, gunakan AC atau jaring pada jendela maupun pintu masuk serta kelambu. Ini sangat penting untuk menjaga nyamuk masuk ke ruangan. Yang ketiga, agar nyamuk tidak masuk ke dalam rumah, kita bisa menggunakan penangkal nyamuk. Dan yang terakhir, kita juga perlu memastikan jika area rumah steril dari sampah, seperti kaleng, ban, atau ember yang sudah rusak bisa menjadi sarang nyamuk. Tetap terapkan perilaku hidup bersih dan sehat, serta terus berusaha untuk menjaga bumi dari berbagai hal yang mampu memberikan dampak negatif terhadap lingkungan, karena mencintai bumi dimulai dari diri sendiri.

Perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya dari masa lalu, hari ini, hari esok, dan selamanya. Perjuangan kita belum berakhir. Saat kita mulai merasakan betapa indahnya merayakan kemerdekaan, saat itulah kita sering melupakan bahwa ada banyak cita-cita para pejuang yang belum tersampaikan. Tugas kita adalah mewujudkan dengan kesadaran bahwa kita adalah generasi penerus yang akan terus mengisi kemerdekaan Indonesia. Dirgahayu Indonesiaku.

Sudah tahu kan kalau julukan King of Fruit atau rajanya buah diberikan kepada durian? Nah, kalau Queen of Fruit, ratunya buah, dijuluki pada buah apa ya? Manggislah jawabannya. Kok bisa? Asli dari kawasan Asia Tenggara, terutama Indonesia dan beberapa negara tropis lainnya. Buah yang bernama Latin Garcinia mangustana ini dikatakan sebagai ratu dari segala buah karena bentuk dan segudang manfaatnya. Kandungan gizi yang tinggi dan sebagai sumber antioksidan, manggis diklaim memiliki khasiat yang berguna untuk kecantikan sampai kesehatan jantung, juga kesehatan otak dan mental. Buah ini memiliki keindahan dari bentuk dan warna kulit ungu kehitaman dengan isi yang putih bersih. Bentuk ini mencerminkan keanggunan dan kecantikan manggis sebagai ratu buah tropis.

0: Wah, jalannya macet. Bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang, Mbah. Nuwun sewu. Jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada. Semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh, kok bisa, Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya, Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parem.

0: Abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

Sikat gigi adalah alat untuk membersihkan gigi yang berbentuk sikat kecil dengan pegangan. Sikat gigi diperkirakan sudah ada sejak 3500 sebelum Masehi oleh bangsa Babilonia dan Mesir. Berdasarkan temuan ini, sikat gigi dinyatakan sebagai salah satu alat paling tua yang masih digunakan oleh manusia sampai sekarang. Bangsa Babilonia dan Mesir menggunakan stik kunyah sebagai sikat gigi. Stik kunyah ini mereka ambil dari kayu atau tanaman yang kita kenal dengan siwa. Tanaman ini dipercaya sebagai obat dan memiliki kemampuan antiseptik. Penggunaan siwa bahkan terus berlanjut di peradaban Arab hingga sampai sekarang.

sih? Apapun jenis jajanannya, styrofoam hampir selalu digunakan. Tapi tahukah kamu bahwa styrofoam yang sering kita gunakan ini ternyata bisa merusak kesehatan dan lingkungan loh? Dalam proses pembuatannya, styrofoam melibatkan senyawa klorofluorocarbons atau CFC. CFC ini juga lebih dikenal dengan sebutan freon, di mana bisa merusak lapisan ozon. Artinya, saat kita berusaha untuk menguraikan dengan teknologi sekalipun, styrofoam akan tetap sulit untuk diuraikan. Selain itu, satu buah styrofoam setidaknya memerlukan waktu sekitar 1 juta tahun lebih agar benar-benar bisa terurai. Bahkan, pada tahun 2018, sebuah penelitian BRIN mengatakan sebanyak 0,59 juta ton sampah masuk ke laut dan sebagian besar merupakan styrofoam. Tetapi siapa sangka, ternyata styrofoam ini juga dikatakan menjadi salah satu sampah abadi. Bayangkan saja, dalam satu hari ada banyak styrofoam yang kita gunakan. Karena sulit terurai, akhirnya sampah-sampah tersebut akan menumpuk dan merusak lingkungan kita. Nah, udah tahu kan?

Prodo teman terbaik kamu, teman Prodo ini dia ada Fadila Intan dengan Dawai sebagai lagu terakhir kita di cerita penutup hari. Teman Prodo selanjutnya di pukul 23 atau jam 11 malam selama kurang lebih sejam ke depannya kita bakal dengerin lagu-lagu untuk mengantarkan kamu istirahat tidur malam hari ini teman Prodo ya, karena kita bakal jazz musik aja selama 1 jam ke depan. Selamat istirahat teman Prodo dan stay tune di Prodo teman terbaik kamu.

Arsitektur merupakan perpaduan antara seni dan teknik dalam mendesain sebuah bangunan. Arsitektur tidak luput dari jejak sejarah peradaban manusia, selalu berkembang seiring peradabannya dan menjadi bukti sejarah perjalanan manusia. Dari era prasejarah, era arsitektur klasik, modern, sampai era informasi seperti saat ini, berkembang seiring inovasi dan teknologi hasil rekayasa manusia. Era peradaban arsitektur dikelompokkan dengan berbagai generasi. Hampir seluruh aspek yang mempengaruhi masing-masing era menjadi pembentuk arsitektur di zamannya masing-masing, seperti paradigma berpikir, kepercayaan, geografis, penguasa suatu wilayah, maupun pengaruh dari inovasi teknologi. Di Indonesia, arsitektur tumbuh dan terbentuk dari masyarakat adat dan merupakan bagian dari identitas budaya dan tradisi dari peradaban adat kawasan tersebut. Indonesia yang kaya akan etnis akhirnya mewariskan wajah arsitektur Indonesia yang beragam seperti rumah gadang, rumah limas, rumah joglo, rumah Jawa, hingga rumah Honai di Papua.

Indonesia adalah negara dengan garis pantai terpanjang ketiga di dunia. Salah satu tanaman yang biasa tumbuh dan sering kita jumpai di tepi pantai adalah pohon kelapa. Pohon kelapa merupakan tanaman serbaguna atau tanaman yang mempunyai nilai ekonomi tinggi. Pohon kelapa telah ada sejak zaman prasejarah. Tanaman kelapa ini juga dikenal sebagai pohon yang tumbuh di daerah tropis. Hampir seluruh bagian dari tanaman kelapa bisa digunakan. Mulai dari akar, batang, daun, hingga buahnya bisa dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Usia pohon kelapa bisa mencapai 100 tahun dengan usia produktif sekitar 30 tahun. Tinggi pohon kelapa bisa mencapai 30 meter. Dengan buah 80 sampai 120 buah per pohon per tahunnya. Selain itu, sebuah penelitian menyatakan bahwa pohon kelapa mempunyai daya serap yang tinggi terhadap gas rumah kaca dan emisi karbon, sehingga dinilai mampu membersihkan pencemaran gas rumah kaca di udara. Berbagai manfaat

0: ribet amat, lagi nyuci tahu.
1: Kita harus hemat air loh, Dek.
0: Lah, kan airnya banyak, Kak. Lagian, gak ada yang melarang kan mau pakai seberapa banyak airnya.
1: Kamu tahu gak, Dek? Bumi kita hanya terdiri dari 3% air tawarnya saja. Jika kita tidak menggunakannya dengan bijak, lama-kelamaan akan habis. Apa yang kita lakukan saat ini akan berdampak bagi masa depan kita nanti, Dek.
0: Iya deh, Kak.
2: Menghemat air dapat dimulai dari diri sendiri melalui aksi sederhana. Karena setetes air berarti bagi kehidupan kini dan nanti.

0: Loh, mau kemana, Riz?
1: Ke warung depan, Kak, beli cemilan.
0: Ya ampun, heran deh sama kamu. Dikit-dikit pakai motor, sesekali pakai jalan kaki dong, Riz.
1: Lah, emangnya kenapa? Lagian gak ada ruginya kan, Kak? Capek tahu jalan kaki, gak ada manfaatnya juga kan?
0: Ada dong, Riz. Meski terlihat sederhana, justru jalan kaki bagus untuk kesehatan kita.

0: mulai dari memperkuat fisik, membantu membakar kalori, meningkatkan imun, dan juga menurut penelitian yang dituliskan dalam The New England Journal of Medicine, jalan kaki juga mampu menurunkan risiko penyakit kardiovaskular sebanyak 30%.
1: Wah, banyak banget kak ya manfaatnya. Mesti rajin jalan kaki nih.
0: Nah, tunggu apa lagi? Kesehatan memang bukan segala.

0: Sudah jam 3 pagi loh, kok kamu belum tidur?
1: Sebentar lagi kak, nanggung nih, bentar lagi drakornya selesai.
0: Ya ampun Mil, kalau diturutin drama itu gak ada habisnya, kan besok-besok bisa dilanjutin lagi.
1: Nanggung kak, nanggung.
0: Eh Mil, kamu tahu gak begadang itu berbahaya loh untuk kesehatan fisik dan mental kamu.
1: Ah, masa iya sih kak, perasaan biasa aja deh.
0: Kamu ya dikasih tahu ngeyel. Ini dibaca. Menurut penelitian mengungkapkan bahwa begadang itu berbahaya bagi kesehatan tubuh. Jika kita tidak tidur, otak kita tidak memiliki kesempatan untuk mengonsolidasi informasi, dan itu akan memberi efek buruk pada tubuh manusia. Nah, efek buruknya itu bisa meningkatkan gula darah, mudah mengalami depresi, dan dampak buruk lainnya. Lagian kan udah ada lagunya, begadang jangan begadang.
1: Ya ya kak, tidur yuk, tidur.
0: Artinya
2: tidur yang berkualitas untuk jaga kesehatan fisik dan mental agar tetap cerdas.

0: volumenya.
1: Ih, apa sih kak? Ganggu aja deh.
0: Bener-bener ya nih anak, dikasih tahu kok ngeyel. Kamu tahu nggak, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa fatal loh, terutama dari segi kesehatan kita.
1: Eleh, yang bener. Emang kakak tahu apa bahayanya?
0: Ini ya, kakak kasih tahu kamu, mendengarkan musik terlalu keras itu bisa merusak fungsi pendengaran, menyebabkan infeksi telinga, merusak saraf, dan penurunan konsentrasi. Dan lama-kelamaan, kamu bisa tuli loh. Nah lo, emang mau?
1: Apa? Tuli? Nggak deh.
2: Cara yang tepat untuk menghilangkan kebiasaan buruk adalah menggantikannya dengan kebiasaan yang baik.

0: Wah, ini bagus banget kan, Din? Ih, check out ah. Tapi yang ini juga bagus nih. Duh, yang mana ya, Din?
1: Lah, bukannya kamu kemarin baru beli baju baru?
0: Ih, itu kan udah dipake. Fotonya juga udah di-upload di medsos. Masa fotonya pakai baju itu-itu terus sih?
1: Ih, susah memang kalau kita nggak cinta sama lingkungan.
0: Ih, apa hubungannya sih, Dina?
1: Nih ya, selain butuh sumber daya alam yang banyak, proses produksi pakaian kita juga punya dampak besar untuk lingkungan. Menurut data global, untuk membuat satu lembar baju berbahan katun aja, itu butuh 2.700 liter air.
0: Serius? Boros banget ya? Kalau gitu, nggak jadi check out deh. Sekalian ngurangin pengeluaran juga sih.
1: Nah, yang penting lagi, kamu jadi ikut berperan mengurangi emisi karbon, limbah tekstil, dan bisa menghemat air untuk minum 3 tahun ke depan.
0: Nah, itu tuh yang paling benar.
1: Yuk bijak bertindak, utamakan fungsi, bukan gengsi.

0: Suara motor kamu dikecilin dikit kenapa sih? Berisik banget tahu?
1: Berisik apaan sih? Orang suara motornya udah bagus, kan udah keren tuh.
0: Keren-keren. Suara knalpotnya itu berisik, mengganggu orang lain, tahu nggak?
1: Ih, kenapa sih Pit? Masalah amat. Kan motor aku, ya suka-suka aku lah.
0: Emang sih motornya punya kamu, tapi orang lain juga terganggu sama suara bising motor kamu. Selain itu, suara knalpot motor itu juga ada aturannya loh. Suara knalpot diatur dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup nomor 7 tahun 2009. Di dalamnya disebutkan bahwa motor berkubikasi 80-175 cc tingkat maksimal kebisingan 80 dB. Dan untuk motor di atas 175 cc maksimal bising 83 dB. Nah, pengendara yang menggunakan knalpot bising bisa dipenjara paling lama 1 bulan atau denda maksimal 250.000.
1: Ah, masa sih Pit? Kok aku baru tahu?
0: Yeay, makanya dikasih tahu jangan pura-pura enggak tahu dan enggak mau tahu.

0: Berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

Salam berdoa di seluruh kepulauan Nusantara atau dimanapun berada. Berakhirlah sudah seluruh rangkaian acara kita pada hari ini, edisi Senin 27 Juli 2026. Dari

Selamat pagi teman Pro 2 di seluruh Kepulauan Indonesia. Inilah program Madu Radio Republik Indonesia Ranai, mengudara dengan frekuensi FM 105,9 MHz. Menyelenggarakan siarannya pada pagi hari ini, Selasa 28 Juli 2026, dari Semampang Natuna, Cesar Nyati dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan, dan sekali di udara, tetap di udara dan tetap merdeka.

Sendok kita ketahui berfungsi sebagai alat makan. Sendok tertua yang tercatat dalam sejarah modern dibuat di Inggris pada tahun 1259. Tahukah Anda bahwa sendok tertua ini tidak berfungsi sebagai alat makan, melainkan sebuah hiasan ruangan saja? Sebab hiasan berupa sendok yang dibuat dari batu mulia mahal adalah tanda bahwa pemilik sendok adalah orang yang kaya raya. Bahkan pada zaman itu, penobatan Raja Inggris juga diikuti dengan disuapi makanan dari sendok yang berbahan batu mulia untuk menunjukkan kekayaan. Dulu sendok hanya dimiliki oleh orang-orang kaya, tetapi orang miskin di Inggris dan wilayah Eropa mulai membeli sendok dari bahan sederhana. Setelah itu, sendok pun dipopulerkan Inggris dan negara-negara Eropa ke negara jajahan, hingga digunakan oleh hampir semua orang sampai saat ini.

Kisi, kisah inspirasi. Kesabaran dan ketabahan Asma binti Abu Bakar. Asma binti Abu Bakar adalah salah satu sahabat perempuan Nabi Muhammad SAW yang terkenal karena kesabaran dan ketabahannya. Suaminya, Zubair bin Awam, adalah seorang yang miskin dan tidak memiliki harta. Asma selalu bekerja keras untuk membantu suaminya dan memenuhi kebutuhan keluarganya. Dia juga selalu mendukung suaminya dalam berdakwah dan menyebarkan ajaran Islam. Suatu hari, Zubair meminta Asma untuk memberikan hartanya untuk membeli kuda. Asma tidak memiliki uang, tetapi dia memiliki perhiasan yang diberikan oleh ibunya. Dia memutuskan untuk memberikan perhiasan itu kepada suaminya. Nabi Muhammad SAW berkata, Asma binti Abu Bakar adalah contoh bagi wanita-wanita muslimah. Hadis riwayat Bukhari. Kisah Asma binti Abu Bakar ini menginspirasi kita untuk selalu bersabar dan tidak menyerah dalam menghadapi kesulitan. Dengan kesabaran dan ketabahan, kita dapat mengatasi tantangan dan mencapai kesuksesan.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang benar-benar bangkrut dari umatku adalah yang datang pada hari kiamat membawa pahala sholat, puasa, dan zakat, namun ia pernah mencela, menuduh tanpa bukti, memakan harta orang lain, menumpahkan darah, dan memukul sesama. Maka pahala-pahalanya diberikan kepada orang yang dizolimi. Jika pahalanya habis, sementara kezolimannya belum terbayar, dosa-dosa mereka dipindahkan kepadanya. Lalu ia dilemparkan ke neraka. Hadis riwayat Muslim.

Wahai manusia, janganlah kamu berbuat syirik kepada Allah. Sesungguhnya, syirik adalah kezaliman yang besar. Luqman Al-Hakim.

Nabi Khidir alaihi wasallam dikenal sebagai hamba Allah yang dianugerahi ilmu yang tidak dimiliki banyak orang. Ilmunya bukan sekedar pengetahuan lahir, tetapi hikmah batin yang langsung diajarkan oleh Allah. Dalam perjalanannya bersama Nabi Musa alaihi wasallam, Nabi Khidir melakukan hal-hal yang tampak aneh. Melubangi perahu, membunuh seorang anak, dan memperbaiki dinding tanpa meminta upah. Semua itu membuat Nabi Musa bertanya-tanya, bahkan merasa keberatan. Namun di akhir perjalanan, Nabi Khidir menjelaskan makna di balik setiap perbuatannya. Perahu itu dilubangi untuk menyelamatkannya dari raja zalim. Anak itu diambil nyawanya agar orang tuanya diselamatkan dari kesedihan dan kekafiran. Dinding itu ditegakkan agar harta anak yatim tetap terjaga hingga mereka dewasa. Dari kisah Nabi Khidir, kita belajar bahwa ilmu Allah jauh melampaui logika manusia. Tidak semua hal bisa dipahami saat ini, dan tidak semua hikmah langsung terlihat. Ilmu sejati justru melahirkan kerendahan hati, kesabaran, dan keyakinan penuh kepada takdir Allah.

Muhammad Hatta berkata, kurang cerdas dapat diperbaiki dengan belajar. Kurang cakap dapat dihilangkan dengan pengalaman. Namun, tidak jujur itu sulit diperbaiki.

0: habis. Buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Eh, kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Woi, katanya mau belajar bareng, malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
2: Ya emang iya, kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga.
2: Yuk, kita bersih-bersih yuk.
0: Ayo dah.
3: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Muncrat, muncrat. Tisu mana tisu, tisu, tisu.
1: Eh, adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
2: Duh, makeup kok gini amat. Tisu, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: Assalamualaikum, Mam. Apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Mam? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
1: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
0: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat insanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
2: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Pro 2, teman terbaik kamu. Dan selamat pagi buat teman-teman semua. Selamat pagi yang baru bergabung di pagi hari ini ya. Ada yang baru bangun tidur mungkin. Selamat pagi, selamat memulai aktivitas di pagi hari ini tentunya teman Pro 2. Oke teman-teman, sekarang sudah pukul 6 lebih 1 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2, dan satu informasi mengawali perjumpaan kita di pagi hari ini. Ini ada Kemkom Digi, teman-teman, selaraskan standar tanda tangan digital global ya. Kementerian Komunikasi dan Digital terus melaraskan standar sertifikasi elektronik dan tanda tangan digital dengan standar internasional, dan langkah ini dilakukan untuk memperkuat serta mempermudah transaksi digital lintas negara. Kemudian Wakil Menteri Komdigi dan Digital, Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Fatria ini mengatakan, penyelarasan tersebut diharapkan meningkatkan kepercayaan global terhadap ekosistem digital nasional, dan upaya itu juga menjadi bagian dari penguatan kerjasama digital di tingkat regional dan internasional. Kemudian Nezar juga menjelaskan, teman Pro 2, penyelarasan standar menjadi bagian penting dalam membangun kepercayaan terhadap ekosistem global, ekosistem digital Indonesia, dan kepercayaan tersebut akan mendukung interoperabilitas layanan dan transaksi elektronik lintas negara. Kemudian menurutnya juga ya, pengakuan internasional terhadap sertifikasi elektronik nasional akan memperkuat posisi Indonesia di sektor digital. Hal itu sekaligus meningkatkan pengakuan terhadap sertifikasi nasional di tingkat kawasan maupun global. Kemudian Nezar juga menambahkan, teman-teman, pemerintah telah menyiapkan landasan hukum untuk memperkuat kepercayaan digital nasional, dan pondasi tersebut menjadi standar akuntabilitas yang wajib dipenuhi seluruh penyelenggara sistem elektronik. Dan ia juga menyebut dua regulasi utama yang menjadi acuan, yakni Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi dan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik. Dan sejalan dengan upaya tersebut, teman Pro 2, penyelarasan standar sertifikasi elektronik dinilai dapat memperkuat interoperabilitas layanan digital Indonesia dengan negara lain. Langkah itu juga diharapkan meningkatkan kepercayaan pelaku usaha dan masyarakat terhadap transaksi elektronik lintas negara. Oke teman Pro 2, itu tadi satu informasi di pagi hari ini mengawali perjumpaan kita. Dan informasi ini aku akses dari rri.co.id.
1: Duh, antriannya panjang bener. Kalau begini terus, bisa gak keburu nih jalan sama doi. Ah, mumpung lagi pada santai, aku ngedusel ah. Asyik, gak ketahuan. Ngedusel lagi bisa gak ya? Ah, cobain ah.
2: Mbak, antri dong. Enak bener sih tuh, emang situ aja yang punya kepentingan. Kalau pingin cepet ya datang lebih awal. Ih, sebel deh.
1: Iya mbak, maaf.
2: Ya udah mbak, mundur lagi sana. Hus, sana.
1: Kita harus selalu membudayakan antri, karena antri itu mencerminkan kedisiplinan kita dan melatih pengendalian diri kita, oke?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif, sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi buat teman-teman yang baru bergabung di pagi hari ini ya. Semoga hari ini cerah teman-teman ya. Karena kita kemarin hujan mendung tapi kita enggak tahu juga sih teman Pro 2 ya, kayaknya cerah terus tiba-tiba hujan. Tapi nanti di pukul 7.30 kita dengerin bersama ya informasi cuaca dari BMKG. Jadi biar tahu nih hari ini tuh apakah mendung, hujan atau hujan lebat. Oke, teman Pro 2 di pagi hari ini kembali satu informasi ya. Ini seputar pemerintah percepat izin edar BP POM bagi UMK pangan olahan teman Pro 2. Nah, pemerintah mempercepat perluasan logistik legalitas produk usaha mikro dan kecil atau UMK pangan olahan melalui program Sapa Semesta UMK Pangan Olahan, dan program ini merupakan hasil kolaborasi Kementerian UMKM dan Badan Pengawas Obat dan Makanan BP POM. Dan program Sapa Semesta ini bertujuan mempercepat pendampingan hingga menerbitkan atau penerbitan nomor izin edar atau NIE BP POM. Dan langkah tersebut diharapkan memudahkan produk UMK ini menembus pasar nasional maupun ekspor. Data Kementerian UMKM mencatat lebih dari 6 juta UMKM bergerak di sektor makanan dan minuman pada 2025. Namun legalitas produk masih menjadi tantangan utama dalam meningkatkan daya saing usaha. Sementara itu teman Pro 2, data BP POM menunjukkan sekitar 4,2

0: juta UMK ini bergerak di sektor pangan olahan ya. Dari jumlah tersebut baru sekitar 1,6 juta pelaku usaha yang telah memiliki sertifikasi BPOM. Melalui Sapa Semesta ini, pemerintah menargetkan semakin banyak pelaku UMK ini memperoleh nomor izin edar BPOM. Dengan demikian, produk yang dipasarkan menjadi atau memiliki jaminan keamanan sekaligus nilai tambah di pasar Teman Pro 2. Oke teman-teman, itu tadi satu informasi di pagi hari ini teman-teman ya, dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.
1: Teman, apa kabar? Mama sehat kan? Kakinya sudah gak sakit-sakit lagi kan, Ma? Ma, hari ini alhamdulillah saya dapat bonus dari atasan. Terima kasih ya, Ma, sudah mendoakan anakmu ini.
2: Ma, hari ini aku dapat masalah. Saya sedih sekali.
1: Ma, lebaran ini saya tidak bisa pulang. Maafkan anakmu ya, Ma, karena tidak bisa melihat pesanmu, Ma. Maafkan, Ma. Seandainya Mama masih ada, pasti Mama bisa menjawab WA aku ini. Ma, aku rindu.
3: Rindu yang paling berat adalah merindukan mereka yang sudah tiada.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: Din, kemarin kamu udah nyelesain tugas belum?
1: Yang mana ya tugasnya ya? Banyak banget soalnya.
0: Itu loh yang kemarin tugas kuliah kita.
1: Iya, nih.
0: Adek kamu jajannya kuat juga ya?
1: Lumayan. Tapi kata Bang ribet, ganggu ngobrol kita juga nih.
0: Kemarin aku searching-searching Instagram, ada tempat liburan seru loh. Mau gak?
1: Dimana tuh?
0: Ada.
2: Ada Cikbul.
1: Apalagi tuh Cikbul?
2: Ayo, Cikingebul. Tante ngegaru sih.
1: Bisa aja jadi, nih anak. Jaman kita, mana ada Cikbul.
0: Tapi emang sekarang lagi rame soal keracunan zat nitrogen yang ada di Cikbul tahu?
1: Oh ya?
0: Sekarang tuh cuma modal tren sama viral doang. Gak tahu deh kandungannya apa. Belum lagi jajanan lainnya. Malah bisa bahaya buat kesehatan.
1: Ngeri juga ya.
2: Kakak, aku mau bawa.
1: Ih, udah atuh. Jangan jajan terus ya.
0: Gimana kalau kita main domikado?
1: Mau gak? Yuk, awasi pangan jajan anak supaya terbentengi dari pangan jajan berbahaya.

Oke, teman Pro 2 masih di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 dan selamat pagi buat teman-teman yang bergabung baru bergabung di pagi hari ini ya, teman-teman. Kayaknya matahari sudah mulai menembus kaca nih teman Pro 2. Jadi semoga semangat kita juga seperti itu ya, panas di pagi hari ini teman-teman. Dan buat teman-teman yang lagi menyiapkan sarapannya, mungkin dari subuh tadi ya udah mulai di dapur masak, siapin sarapan buat keluarganya. Selamat beraktivitas, selamat bersarapan di pagi hari ini teman Pro 2. Dan juga buat teman-teman yang pada sekolah nih, kayaknya udah mulai berangkat sekolah nih ya, karena masuknya jam 7.30, jadi harus cepet-cepet teman Pro 2, jangan sampai telat ya. Terus yang mau ke kantor juga hati-hati di jalan, jaga keselamatan, jangan lupa pakai helm ya, jangan lupa jangan ngantuk di pagi hari. Mungkin tadi malam begadang, paginya ngantuk ya teman Pro 2, jangan ngantuk. Dan tetap fokus teman Pro 2 bawa kendaraannya, dan waspada juga karena hari sial itu gak ada di kamus kita teman-teman. Kapan aja bisa terjadi kalau kita lengah, kalau kita gak jaga keselamatan kita tentunya. Oke teman-teman, kembali satu informasi di pagi hari ini. Ini seputar Indonesia kirim delegasi ke Tiongkok. Ini studi pengembangan kawasan transmigrasi teman Pro 2. Nah, Indonesia mengirimkan delegasi ke Tiongkok untuk melakukan studi banding dalam bentuk kegiatan seminar terkait pengembangan kawasan transmigrasi. Dan kegiatan seminar bertujuan untuk meningkatkan potensi melalui pengembangan produksi unggulan dan ilmu pengetahuan yang dapat memberdayakan masyarakat. Nah, sebanyak 37 peserta delegasi ini ya, delegasi seminar akan mengikuti kegiatan selama 2 hari dengan belajar berbagai hal terkait pengembangan transmigrasi. Hasil dari seminar tersebut tahun Pro 2 diharapkan dapat memberikan ilmu pengetahuan yang dapat dituangkan dalam kebijakan transmigrasi Indonesia. Oke, tahun Pro 2 itu tadi satu informasi di pagi hari ini, dan informasi ini aku akses dari rri.go.id.

0: Apakah Anda tahu, salah satu hewan paling setia di muka bumi ini adalah buaya? Memang, buaya termasuk dalam reptil berdarah dingin. Tapi ternyata, buaya sangat setia kepada pasangannya. Saat musim kawin, walaupun terpisah jauh, buaya jantan akan mencari betina yang sama. Dan pada saat pasangannya bertelur, buaya jantan akan menjadi sangat protektif untuk melindungi pasangan buaya betinanya. Bahkan yang paling salut lagi, saat buaya betina mati, maka buaya jantan tidak akan mencari pasangan yang baru dan akan memilih untuk hidup sendiri. Tapi kenapa ya kalau laki-laki playboy sering dibilang buaya?
1: Teman terbaik kamu.

0: Nggak pakai helm nih, Din.
1: Buru-buru nih. Dah, naik aja dah.
0: Yakin, Din?
1: Yakin. Nggak jauh juga. Percaya deh.
0: Bener ya?
1: Iya. Nggak bakal ketangkap polisi juga.
2: Helm digunakan bukan hanya untuk tertib berlalu lintas. Helmmu untuk melindungimu.

0: Bagus, api, api, api.
1: Jawa kok diem dong? Diem.
2: Ya, salah mencet.
0: Siapa no?
2: Oh, on.
3: Indonesia menjadi negara penghasil sampah plastik terbanyak kedua di dunia. Plastik membutuhkan waktu 500 tahun untuk terurai secara alami. Apabila dibiarkan terus menumpuk, plastik akan menjadi bahaya bagi masa depan karena dapat mencemari lingkungan yang mempengaruhi air, udara, dan tanah. Maka, mari kurangi sampah plastik dengan cara gunakan tas belanja sendiri dari rumah, bawa botol minum saat bepergian, dan bawa sampah plastik yang ada ke tempat daur ulang. Kurangi sampah plastik untuk masa depan yang lebih baik.